0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi...
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
4: Elfie, now that we're friends, I've decided to make you my new project.
5: Oh, you really don't have to do that.
4: I know. That's what makes me so nice. Whenever I see someone less fortunate than I, and let's face it, right, who is it?

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

Kita promosi di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi kita udah kasih kamu lagu-lagu yang seru-seru dan bikin semangat ya, update. Update banget tuh temani pagi hari kamu. Dimana pagi juga udah mulai terlihat matahari ya, walaupun di perakhiran tadi sih katanya hari ini berawan ya teman Pro 2. Nah deh, dari gonjang-ganjing tentang Menteri Badan Gizi Nasional BGN yang sempat dicopot, sekarang ada jadi untuk pimpinan barunya bakal dilantik presiden pekan depan di tahun Pro 2. Jadi salah satu pertimbangannya biar lebih fokus dalam melakukan proses perbaikan BGN di awal-awal mereka bekerja dulu, agendanya minggu depan katanya tahun Pro 2. Jadi beberapa pertimbangan memang menunjukkan kepala BGN yang baru adalah Nani ya, mereka beliau dianggap telah memahami alur kerja BGN. Dan posisi Nani yang sebelumnya adalah Waka BGN membuatnya dinilai paham ke seluruh proses dan kegiatan di Badan Gizi Nasional. Selain itu di sisi kerja, khususnya evaluasi dan monitoring, si Nani dianggap paling disiplin dalam berbagai hal. Ya, sehari dicopot Dadan langsung berstatus tersangka dugaan korupsi Kejagung, dan Dadan ditetapkan sebagai tersangka bersama dua wakil kepala BGN lainnya adalah Dowik Pusung dan juga Sony Sanjaya tahun Pro 2. Selain Nani, Prabowo juga mengangkat dua wakil kepala BGN baru, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Jadi ya, informasinya tahun Pro 2 ya, dimana untuk pelantikan pimpinan baru Badan Gizi Nasional itu akan dilantik di pekan depan. Kita doakan saja semoga tampuk pimpinan yang baru untuk Badan Gizi Nasional ini semoga lebih baik ya, Tom Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
2: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Eh, Kia. Aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh gak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu gak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal gak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
1: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif. Woo!

0: menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat.
1: Wow!
0: Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini.
1: Wow!
0: Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor satu.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, musik dan informasi. Udah jam 7.44 ya, dari jam tadi teman Pro 2 ya, materinya udah makin tinggi nih teman Pro 2. Selamat berakhirkan yang lagi menunaikan ujiannya, selamat ujian ya untuk anak-anak sekolah ya, yang lagi kerja sama bekerja, yang di rumah selamat magran. Bagi pagi jangan lupa minum nih, biar apa, minum pagi biar fokus terus teman Pro 2. Atau kamu yang biasa minum kopi di pagi hari, biar fokus, tenang aja. Bukan cuman kopi aja yang bikin fokus teman Pro 2, ada juga minuman-minuman lain yang gak kalah ampuh untuk jaga konsentrasi kita seharian ya. Jangan sampai kita kekurangan cairan. Kalau kopi udah biasa, ini cairan yang ampuh banget. Yang pertama ada air putih. Jangan buru-buru, air putih doang. Waduh, jangan salah, air putih ini ya, sekitar 75% otak terdiri air. Kehilangan 1-2% air aja, ini bisa mempengaruhi kinerja kognitif. Kamu bakal susah berpikir jernih, bakal susah fokus, susah ngingat informasi, susah buat keputusan. Jadi, baiknya minum air putih kapan? Ya, tiap hari. Iyalah, masa minum putih ya kapan ya. Tapi yang paling bagus nih, minum air putih setelah bangun tidur. Jadi ini memang sudah ada studi di tahun 2021 yang menemukan bahwa minum 500 ml sebelum tidur dan 500 ml di pagi hari bisa meningkatkan kewaspadaan dan kecepatan reaksi. Sat-sup gitu ya. Selain air putih ada juga teh hijau. Teh hijau sama kopi kan sama-sama mengandung kafein ya, tapi beda loh teh hijau sama kopi. Teh hijau matcha ya, matcha yang murni nih. Kalau matcha itu kan pahit banget kalau nggak pakai gula, tapi kalau kamu ngerasakan manfaat dari matcha itu sendiri ya, teh hijau, dia mengandung kafein dan L-tanin ya. Memang kita agak susah tidur karena dia pahitnya tuh pahit banget kalau matcha ya sama produk. Jadi kombinasi keduanya ini bisa bikin bukan sekedar fokus tapi pol-polan gas gitu ya. Karena kafein ini kan bekerja sebagai stimulan kuat, sedangkan L-tanin yang ada di teh hijau itu sebagai penenang, calming. Bahkan juga ada penelitian menunjukkan bahwa L-tanin bisa membantu mengurangi efek samping kafein seperti masalah tidur dan kenaikan tekanan darah. Jadi kalau kamu minum teh tanpa gula itu bagus, teh hijau lebih bagus lagi. Teh hijau kan pahit tuh ya. Kok cobain matcha tuh pahit memang, tapi iya harus dirasakan, diresapi ya. Segala sesuatu yang baik itu kadang kita gak suka, padahal itu baik untuk tubuh kita teman Pro 2. Jadi cobain tanpa gula, inget ya, tanpa gula. Itu ngedopnya doping banget teman Pro 2. Lanjut aja jus berry, berry-berian ya, berry apa, mau strawberry, blueberry, raspberry, blackberry, itu bagus untuk otak teman Pro 2. Karena tinggi antioksidan itu mengulangi, melindungi sel dari kerusakan. Kerusakan apa? Kita tiap hari berpaparan terus sama sinar matahari UV yang merusak kulit kita yang cantik ini teman Pro 2. Jadi kalau kamu mau dapetin antioksidan dan antosianin yang mendukung daya ingat, kemudian bisa melindungi dari kerusakan, sebaiknya sih kamu gak harus beli ya, kamu bikin sendiri. Kamu beli jus berry, strawberry lah yang ada. Kalau blueberry mungkin agak susah ya, apalagi raspberry, apalagi blackberry. Udah jangan yang ini aja, yang ada aja ya, kayak strawberry ya. Kamu racik sendiri jus berry.

makanya kalau orang jualan jamu itu biasanya banyak jamu kunyit asam ya, dicampur sama asam kunyit, beras kunyit ya, apalagi kunyitan pokoknya itu nomor 2, karena memang bagus ya konsumsi kunyit, apalagi kamu campurin teh tanpa gula ya, kalau gula apa gunanya ya, jadi tanpa gula, pokoknya semuanya tanpa gula biar pikiran tetap fokus nomor 2. Nah selain teh kunyit, berry jus berry, teh hijau, air putih, coklat panas juga bisa. Coklat panas tanpa gula, coklatnya harus yang dark brown, yang benar-benar coklat agak pahit itu ya. Ya emang jangan yang manis, jangan kamu campurin pakai susu lagi, jangan. Dia harus yang benar-benar dark brown, coklat hitam, coklat ya. Kemudian pilih coklat yang benar komposisi kalori yang cukup tinggi, kakao atau kakao itu coklatnya cukup tinggi ya. Aku bilang tadi yang harus pure dark chocolate, jangan yang kalau yang banyak tersedia, oh kalau gitu minum susu coklat panas enak ya. Itu kan udah campur sama gula. Yang ini kan jangan, yang benar-benar murni gitu ya. Karena studi di tahun 2017 menemukan bahwa kakao yang diseduh tuh itu bisa mengurangi kesalahan terkait fokus ya. Kalau kamu bisa fokus karena kamu minum coklat panas. Ingat ya, coklat panas yang benar-benar murni, bukan yang ada dijual di toko-toko itu mau dicampur ya. Selanjutnya ada juga air lemon jangan pakai gula lagi, itu rasanya memang agak membosankan ya. Air putih terasa hambar, kalau lemon ada rasa kecut manisnya, enggak manisnya mungkin sedikit kalau lemonnya, air lemon ya. Tapi buat kamu yang pagi-pagi belum makan jangan dicoba ya, apalagi yang punya mah jangan dicoba ya, ini berbahaya. Ya memang bagus dia, air lemon ini memang bagus untuk melindungi sel dari melindungi kerusakan sel, terus aroma lemonnya bisa membantu meningkatkan mood ya. Tapi harus makan dulu untuk yang mah, yang lain dulu konsumsi nasi aja pagi-pagi ya. Sarapan, sebenarnya sarapan kita juga harus nasi sih nomor 2. Kenapa ya, kira sarapan kita aja cukup sebutir telur atau kamu pakai buah yang tinggi protein ya, nabati ya, terutama alpukat tuh nomor 2 lemaknya juga tinggi, dan itu lemak bukan lemak yang enggak sehat, tapi lemak yang sehat bagus untuk dikonsumsi. Ya dari alpukat, telur, itu aja udah cukup sarapannya nomor 2, enggak harus makan pagi dengan nasi. Duh, kayak bikin nasi tuh bikin ngantuk gak sih, makan pagi-pagi terlalu banyak nomor 2 ya. Adanya kita males mager ngomong ya, tadi ada yang ngantukan gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang kita konsumsi itu sebenarnya bagus untuk tubuh kita nomor 2 ya. Tapi kadang-kadang ya kita kadang-kadang sesekali maunya pagi-pagi langsung nasi uduk ya, apalagi bubur, okelah bubur ya, bubur ayam ya. Bubur ayam lebih lembut daripada nasi uduk. Terus lagi pagi-pagi misalnya udah makan rendang, aduh pusing kepala ya pagi-pagi udah makan yang berat-berat. Jangan teman bro doya yang ini dulu, yang simple-simple dulu, roti kah. Terus bilang, jangan dong kayak bule. Orang bule itu makan rotinya pakai telur dia, beneran pakai sandwich, pakai sayuran. Itu malah lebih bagus teman bro doya daripada makan nasi aja kalian ya. Udah bener deh kalian teman pro 2. Nanti kita bakal balik lagi untuk informasi selanjutnya. Jadi semangat, selamat pagi teman pro 2.

Lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dua per dua baru aja kamu dengerin lagu dari Lala Huta dengan Hebatnya, di mana mereka merilis single yang sebenarnya ini remake ulang dari Tangga ya, dengan Hebatnya, dengan interpretasi ulang lagu yang mereka nyanyiin sih memang berbeda, tapi untuk inti lagunya tetap sama, lebih groovy dan lebih hip banget nggak sih, lebih upbeat ya. Kalau versi Tangganya itu kan lebih ke kalem tuh per dua, kalau mereka lebih melalui Lala Huta Hebat ini menghadirkan lagu sebagai bentuk apresiasi sebagai penulis lagu Indonesia, di mana karya yang kuat tidak bisa berhenti dalam satu generasi melainkan bisa tetap terus hidup di generasi-generasi selanjutnya. Iya, keren banget sih ya. Lala Huta Hebatnya mereka berhasil membawakan lagu ini tuh Pro 2. Dan kita masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini kita di segmen yang berbeda tuh Pro 2. Ini segmen FYP of the weeks dari TikTok nih ya. Apa ya for you page-nya lagi viral di TikTok? Ini yang terbayang-bayang di benak aku sekarang ya, berseliweran. Kamu tahukah apa itu? Mau dengar? Iya. Ini dia yang lagi viral dan kita bakal bahas ini, teman Pro 2. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu. Apakah itu yang lagi viral banget dan jadi perbincangan orang di medsos, terutama TikTok ya?

Oke, Tong Pro 2 ini ada-ada aja ya. MBG Mas Balil ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah lil. Ini benar-benar kayak nempel banget nih beneran deh Tong Pro 2. Aduh, lagi pusing banget ya media sosial ini, memang benar-benar ada aja cara untuk jadi sesuatu yang viral ya. Kali ini lagi dihebohkan sebuah lagu unik yang agak menggelitik ya. Dimana kalau masak matiin kompornya kalau udah selesai. Ya iya, ini benar-benar gara-gara keasbunan si menteri kita ya, SDM Bang Bahlil ganteng, my cilok pentol, my bolu ketan. Aduh, ini bener-bener deh ya, kreativitas tanpa batas teman Pro 2. Kalau kamu denger ini pasti kamu juga tahu ya, lagi viral di TikTok ya. Judul MBG ini bukan makan bergizi gratis. Kalau MBG kan biasanya kita tahu makan bergizi gratis. Ini Mas Balil ganteng, dia seneng dah nih dibikin lagunya gitu. Banyak juga yang gunakan ini sebagai latar musik konten kreatif dengan lirik yang absurd banget sih. Tapi lagu ini adiktif ya sih, langsung mencuri perhatian beragam generasi. Gen Z sampai gen yang lebih senior, gen apa tuh? Boomer juga ikutan nih. Aduh. Lagu ini meledak usai Sania Leonardo, seorang konten kreator populer, mengunggah reaksinya. Dan saat ini ya dia udah tembus sekitar 57 tayangan video. Dan dia bertanya, siapa yang bikin lagu MBG ini ya? Gitu ya. Jadi sejak itu netizen makin berbondong-bondong cari lirik lengkap MBG. Jadi MBG ya, gak hanya itu, warganet juga membuat versi panjangnya. Ternyata lagu ini teman Pro 2 dipopularkan oleh akun @vokalis_netizen. Dan usut punya usut, lagu ini nuansa humor bukan diciptakan manual oleh komposer musik, tapi menggunakan kecanggihan teknologi, apalagi kalau bukan AI, Artificial Intelligence. Memang ya, akun itu sering banget produksi lagu-lagu acak buatan AI yang murni terinspirasi dari kompilasi komentar-komentar lucu warganet di media sosial. Tapi memang bener sih, kalau lihat komen-komennya tuh, aduh, ada-ada aja bikinannya netizen ya. Kalau paling bukan hanya lagu MBG Mas Galil ganteng ya, yang asalnya komentar netizen terhadap Menteri SDM Balil Hadalia gara-gara asbunannya nih, bilang kalau masak dimatiin kompornya. Ya iyalah dimatiin, masa dibiarin meledak nanti ya. Akunnya juga nyatanya punya koleksi lagu absurd yang berkaitan dengan topik atau pemberita yang ramai dibahas ya. Ada sentuhan teknologi AI dikombinasi dengan humor lokal, mungkin bikin lagunya terasa lebih dekat, komunikatif, dan ya sebagai hiburan pengguna internet di Indonesia aja sih. Netizen Indonesia ini memang gak habis-habisnya. Sudahlah lagu Korea dibikin dangdut, sekarang lagu MBG lagi. Aduh, hal-hal yang viral, FYP di TikTokmu, kita bakal bahas sampai jam 9. Jadi, stay tune terus, don't go anywhere. It is what it is, they're the like, oh she's a whole different animal.

0: Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?
1: Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh. Hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert

Halo teman Pro 2, ngaku deh siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah paling cuma menuhin memori doang. Nah tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simple. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

kebocoran gas bisa terjadi kapan saja dan sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Berikut beberapa tips penting yang perlu kamu lakukan. Pertama, tetap tenang dan jangan menyalakan api atau alat listrik, termasuk lampu, kompor, dan ponsel, karena percikan kecil bisa memicu ledakan. Kedua, segera buka pintu dan jendela untuk membantu gas keluar dan sirkulasi udara menjadi lancar. Ketiga, matikan sumber gas dengan menutup katup tabung gas jika memungkinkan dan aman dilakukan. Keempat, jauhkan tabung gas dari sumber panas dan bawa ke area terbuka jika situasi memungkinkan. Kelima, jika bau gas masih tercium kuat, segera keluar dari rumah dan hubungi petugas pemadam kebakaran atau layanan darurat. Ingat, kewaspadaan dan tindakan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Keselamatan selalu yang utama.

0: Abang.
1: Pro 2 Sungai Liat.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
4: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
3: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
4: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju, mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
5: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
6: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
5: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.
7: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

Hai teman Bro 2, hujan turun, angin ikut datang. Kadang sebentar, kadang tiba-tiba jadi kencang. Di momen kayak gini, yang paling penting itu bukan panik, tapi sadar dan peduli. Kalau hujan angin mulai terasa, jangan nekat berteduh di bawah pohon, baliho, atau dekat kabel listrik. Kelihatannya sepele ya, tapi resikonya besar. Lebih baik cari tempat aman, meski harus nunggu agak lama. Di rumah, pastikan pintu dan jendela tertutup rapat ya. Barang-barang di luar rumah yang ringan sebaiknya diamankan. Bukan cuma buat keselamatan sendiri, tapi juga buat orang lain. Dan satu hal kecil yang sering kita lupa, ikuti info cuaca dari sumber resmi. Nggak semua kabar itu benar, jadi saring sebelum sharing. Karena buat teman Pro 2, siaga itu bentuk sayang. Sayang sama diri sendiri, sayang sama keluarga, dan sayang sama sekitar. Tetap waspada di tengah hujan dan angin, dan tetap bareng Pro 2 RRI Sungai Liat.

Oke, kita pernah masih di 105,5 FM Pro 2 teman terbaik kampus pada selamat pagi teman Pro 2 yang FYP for your page ya of the weeks informasi TikTok yang lagi viral banget tadi kita udah ngebahas MBG Mas Bahlil ganteng ya iya ada asal usulnya sekarang teman Pro 2 yang juga lumayan jadi perbincangan di medsos ya dari BPJS Kesehatan, teman Produa Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan, Sistem Jaminan Sosial Nasional, di mana untuk memberikan perlindungan kesehatan ada beberapa tambahan ya untuk Juni ini tindakan operasi yang apa saja yang tidak akan ditanggung oleh BPJS. Nah ini lumayan jadi viral juga dan jadi perbincangan. Yang pertama ada operasi akibat dampak kecelakaan, teman Produa ya. Jadi kalau misalnya kamu mengalami kecelakaan itu nggak akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan, jadi harus dana pribadi. Kemudian yang kedua ada operasi kosmetik atau estetika, operasi yang bersifat tidak membahayakan kesehatan, kayak operasi hidung misalnya nggak mungkin ditanggung BPJS, tanggung sendiri. Yeah. Kemudian ada operasi akibat melukai diri sendiri, operasi akibat ketidaktelitian atau kecerobohan yang mengakibatkan luka gitu ya, itu tidak akan ditanggung oleh BPJS. Selanjutnya ada operasi pada rumah sakit luar negeri, operasi yang dilakukan di luar jangkauan BPJS Kesehatan, Pro 2, dan ada juga operasi yang tidak sesuai dengan prosedur BPJS Kesehatan, operasi yang tidak menyelesaikan prosedur pengajuan yang sesuai. Jadi walaupun begitu berdasarkan pedoman

dan harus berobat di vaskes tingkat pertama dulu kayak puskesmas atau klinik yang tentunya udah disetujui oleh BPJS Kesehatan ya. Dan kalau diperlukan tidak operasi, pasien juga pasti bakal diberi surat rujukan ke rumah sakit dan memperoleh jadwal operasi dari dokter yang bersangkutan di rumah sakit. Selain itu ada 3 syarat yang harus dipenuhi dari peroleh pasien untuk memperoleh tanggungan operasi dari BPJS Kesehatan, yaitu kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat, surat rujukan dari vaskes atau puskesmas tingkat pertama, dan kartu pasien dari rumah sakit. Jadi jangan salah, ada 19 yang diizinkan untuk operasi yang ditanggung oleh BPJS, tapi ada juga 5 daftar operasi yang tidak ditanggung oleh BPJS. Ada akibat dampak kecelakaan, operasi kosmetik atau estetika, operasi akibat melukai diri sendiri, kemudian operasi pada rumah sakit luar negeri, dan operasi yang tidak sesuai dengan prosedur BPJS Kesehatan nomor 2. Jadi per Juni ini ya yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Jadi menurut kamu masih worth it lah ya. Kan di luar itu untuk operasi besar seperti jantung, operasi ini masih ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Jadi okelah teman pro 2 ya. Jadi informasinya yang mana sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di pada FYP ya, for your page on viral, yang lagi viral of the week ya minggu ini di TikTok apa aja. Ini salah satunya, jadi dari tadi MBG juga. Jadi buat kamu yang lagi dengerin, stay tune terus, karena aku bakal kasih kamu lagu yang seru-seru untuk menemani pagi hari kamu.

menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat. Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini. Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor 1.

kita berdua sampai di sini berjumpa kita di musik. Ini musik dispada. Selamat pagi teman pro 2 yang FYP for your page of the week on TikToks. Aku udah kasih kamu informasi-informasi yang seru yang lagi viral banget deh teman pro 2 ya. Jadi stay tune terus ya. Jika mana-mana tetap di pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?
1: Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen abadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh. Hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi mulai sekarang inget ya mindset ini, nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.

Halo teman Pro 2, ngaku deh, siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah, paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan, sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas, atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

kebocoran gas bisa terjadi kapan saja dan sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Berikut beberapa tips penting yang perlu kamu lakukan. Pertama, tetap tenang dan jangan menyalakan api atau alat listrik, termasuk lampu, kompor, dan ponsel, karena percikan kecil bisa memicu ledakan. Kedua, segera buka pintu dan jendela untuk membantu gas keluar dan sirkulasi udara menjadi lancar. Ketiga, matikan sumber gas dengan menutup katup tabung gas jika memungkinkan dan aman dilakukan. Keempat, jauhkan tabung gas dari sumber panas dan bawa ke area terbuka jika situasi memungkinkan. Kelima, jika bau gas masih tercium kuat, segera keluar dari rumah dan hubungi petugas pemadam kebakaran atau layanan darurat. Ingat, kewaspadaan dan tindakan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Keselamatan selalu yang utama.

0: Dila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kita berdebat ini. Sosim Bakul 5 FM Pro 2 Tua Terbaik Kabus pada prioritas nasional pembangunan lingkungan hidup Green Radio. Dan kita bakal ngebahas tentang pengelolaan sampah ya. Ini jadi kunci lingkungan bersih dan sehat. Kalau kita ngomongin soal lingkungan yang bersih dan sehat, kita bayangin jalanan bebas sampah itu seru banget ya. Sungainya jernih, udara yang kita hirup tuh seger gitu ya. Tapi di balik semua itu gak akan terwujud tanpa adanya pengelolaan sampah yang baik dan berdua. Mungkin kelihatan sepele, tapi kalau kita tangani dengan benar nih, dampaknya itu besar banget bagi kesehatan lingkungan, bahkan perekonomian masyarakat ya. Karena setiap hari kita tuh ngasilin sampah dari berbagai aktivitas kita. Mulai dari sampah rumah tangga, terus botol plastik, kemasan makanan, sisa bahan organik. Kalau sampah dibuang sembarangan, ya akibatnya bakal jadi persoalan banjir, bau yang gak sedap, saluran tersumbat, berkembang biaknya penyakit. Karena dari itu ya pengelolaan sampah itu sebenarnya bukan tanggung jawab pemerintah aja, tapi tanggung jawab bersama. Coba kalian lihat, kota mana yang bersih dan bagus pengelolaan sampah? Jepang. Itu mereka tuh ada jadwalnya untuk buang sampah. Sampahnya juga harus dipilih dan dipilah. Kalau sampah keramik-keramik atau pot-pot bunga itu dipisahin, gak boleh digabungin. Terus tanpa organiknya juga dipisahin. Kemudian sampah plastiknya beda lagi, botolnya beda lagi. Itu benar-benar ada jadwalnya sendiri. Untuk buang sampahnya juga gak sembarangan, ada hari-harinya tahun pro 2. Karena itu mungkin di sana itu memang lebih canggih, lebih maju. Namanya juga negara maju ya. Karena itu kita juga seharusnya bisa meniru ya kebiasaan-kebiasaan hidup bersih dan sehat, terutama di Indonesia. Di Bangka Belitung juga kita perlu menerapkan namanya prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce artinya mengurangi penggunaan barang-barang yang potensi jadi sampah. Contoh misalnya kantong plastik, kita bisa bawa tas untuk belanja sendiri gitu ya. Terus botol minum plastik, kamu bisa beli tumbler sendiri, bisa isi ulang sendiri yang lebih higienis dan lebih bersih, terutama plastik sekali pakai ya. Kemudian reuse ya, artinya menggunakan kembali barang yang layak pakai biar tidak langsung dibuang. Jadi kayak kalau masih oke, barangnya bisa dipakai. Sedangkan recycle bisa mendaur ulang barang sampah jadi nilai guna dan nilai ekonomi teman produk. Jadi tidak akan tidak akan merugikan lah gitu ya. Jadi dengan cara ini sampah enggak lagi dipandang sebagai ini sampah nih cuma limbah, tapi juga sebagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Jadi salah satunya sih yang punya peran penting generasi muda juga sih dalam pengelolaan sampah, karena anak-anak muda ini bisa jadi perubahan, pelopor perubahan melalui kegiatan positif kayak kampanye lingkungan seperti Pandawara, mereka membersihkan sungai dari sampah. Maka dari itu generasi muda itu punya peran yang penting untuk menyebarkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Juga semangat dan kreativitas generasi muda bisa jadi kekuatan besar dalam menciptakan budaya peduli lingkungan. Jadi sebenarnya ingat bahwa lingkungan yang bersih dan sehat itu bukanlah tindakan dari satu orang, tapi hasil dari kepedulian dan kerjasama seluruh masyarakat. Satu orang yang bergerak itu gak bisa, terus semua yang bergerak. Satu orang bisa memberikan contoh, kemudian orang lain melihat contoh yang baik, kemudian diikuti dengan orang-orang yang lain di belakangnya yang bisa mengikuti orang yang baik itu. Jadi kita bukan cuma sekedar menjaga kebersihan hari ini, tapi juga mewariskan lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Ibarat kita mau nanam pohon, pohonnya gak mungkin kita langsung nikmati, tapi puluhan tahun, bertahun-tahun kemudian yang kemana? Dimanfaatkan untuk generasi selanjutnya, Tumprodo yang berdaya, dan ini bisa menjadi solusi untuk kebersihan lingkungan, terutama untuk menjaga lingkungan dan masuk di pembangunan lingkungan hidup. Daripada kita terus membuang sampah sembarangan, kemudian bisa menjadi bencana juga untuk kita sendiri, teman-teman.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh gak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu gak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal gak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit.
2: Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kita berdua sampai di sini penyumbang kita ya di Prioritas Nasional Pembangunan Lingkungan Hidup Green Radio. Sampai jumpa lagi karena jam 10 nanti kau bakal bersama Happy. Aku Rima pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Heran kan, sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas, atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil, dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

0: Request Indonesia. Request Indonesia.
1: 105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Halo Pro 2, masih bersama Happy. Dan kali ini di edisi Santai Siang, kalian akan dapat Happy dengan berbagai informasi dan juga sajian musiknya. Gimana nih kabar teman Pro 2 pada hari ini di cuaca yang sangat panas ya? Aku harap kabarnya baik-baik aja dan selalu dipenuhi kebahagiaan serta kesehatan. Untuk itu Pro 2, sekarang kita masuki segmen Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Jadi buat Pro 2 yang mau request, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau ke Instagram kita di @RRIPro2SungaiLiat. Dan langsung saja kita bacakan yang sudah bergabung ke Pro 2 Sungai Liat. Ada Kak Yanto di Raskin, pendengar setia kita ya. Halo Kak Yanto, lagi ngapain? Lagi nyantai-nyantai aja ya? Atau lagi WFH nih, work from home? Bagi Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kita mau dengar lagunya Aku Bisa Apa, penyanyi BCL, Bunga Citra Lestari. Angin kencang, mendung apa mau hujan gak ya? Aduh, iya nih, kayaknya belum ada tanda-tanda hujan, cuman anginnya emang lumayan kencang ya Tempro 2. Oke, selanjutnya ada requestan kembali dari siapa ini? Selamat pagi Pro 2 Hitlist, izin request remuk Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap senyum. Aduh, buat kamu Julia, Zulia ya. Zulia, stay tune lagunya. Dan untuk quotes hari ini dari Zulia, kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa. Waduh. Oke, okay, buat Pro 2 Happy tungguin ya request Indonesianya Pro 2 Hitlist dari pukul 10 sampai dengan pukul 11 nanti. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Oke, Pro 2 sudah ada yang bergabung kembali di Pro 2 Sungai Liat ya, via WhatsApp-nya. Yang pertama, Tom Pro 2 dari kuasan dari My Mom, biasa ya, pendengar setia kita. Halo Mom, lagi ngapain? Lagi masak kah? Atau lagi nyantai aja nih? Nah, selamat pagi Pro 2, Mom ingin request lagu dari Liodra, Teganya Kau. Aduh, lagu ini emang lagi hype juga minggu-minggu ini ya, Moms. Buat Happy, makasih, sehat dan cantik selalu. Terima kasih, Mom. Semoga doanya berbalik ya, amin. Dan selanjutnya ada requestan dari Kak Lara. Kak Lara pendengar setia kita juga nih. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Semoga Kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Amin. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Aduh, sama-sama. Mau izin request lagu. Maunya request lagu dari Tata Janeta, Korbanmu. Oke, stay tune Kak Lara ya. Untuk itu, ada lagi nih yang baru masuk teman Pro 2 ya. Tapi nanti aku bacain setelah ini, okay? Untuk itu, buat My Moms dan Kak Lara, stay tune lagunya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRS Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita Pro 2 sudah ada yang bergabung kembali di Pro 2 Sungai Liat via WhatsApp-nya ya. Dan aku ingetin kembali buat Om Pro 2 yang mau request langsung aja ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055 ya, atau ke Instagram kita di @RRIPro2SungaiLiat. Dan sudah happy sediakan questions box-nya. Halo pendengar setia Pro 2 Bangka, kembali menyapa, selamat bertugas Bapak atau Ibu. Semoga lelahnya menjadi berkah dan bahagianya selalu bertambah. Mau request diputarkan lagu Garam dan Madu untuk menemani suasana di santai siang hari ini. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Oke, Kalestari ya. Ini dari Kalestari di Bangka. Bangka bagian mana nih? Sungai Liat kah? Oke, stay tune ya Kalestari, lagunya Garam dan Madu by Tensi ini. Dan sudah ada juga yang bergabung via Instagram kita di questions box. Sudah lumayan banyak banget nih. Langsung saja kita bacakan ya. Yang pertama dari JreySoy90, mau request Samuel Cipta Jagat Rasa. Thanks. Oke, okay, stay tune ya. Dan selanjutnya ada dari Sobat Nucha ya. Sobat Nucha Taiwan nama ininya, username-nya. Masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. Nucha, terima kasih. Oke, okay, stay tune ya. Dan lagi-lagi jatuh kepada Cegil Nabila Takia, requestan dari Farisa Naura 08. Dan lagi ini dari siapa ini? Dari Where 1 FM, tak akan terulang, Vanessa Zivit Roni Parolian. Oke, buat Om Pro 2 lagunya Stay Tune ya, langsung saja diputarkan. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
1: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
2: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
0: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat temen terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih bersama Happy di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Informasi buat kamu nih, Malik and the Essential ngaku bawain lagu Sayap satu kali sepanjang 9 tahun. Nah, teman Pro 2, kalau teman Pro 2 penggemar lagu-lagu Malik and the Essential, pastinya terkenang banget nih dengan karya yang ada di album Senandung Senandika. Tapi tahu enggak kalau ada satu lagu yang cuma dibawain satu kali sepanjang 9 tahun? Yep. Lead vokal Malik the Essential, Angga Puradireja, cerita fakta tersebut saat jumpa pers musikal Senja Teduh Pelita di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta Pusat, Rabu 3 Juni 2026. Angga baru ngeh ternyata bersama grup band cuma satu kali bawain lagu Sayap sejak pertama kali dikenalin ke publik pada 2017. Ketika Jakarta Movin memilih lagu Sayap buat dimasukkan ke dalam jalinan cerita musikal Senja Teduh Pelita, ia pun baru menyadarinya. Pada 2025, ketika Widi kembali berjumpa dengan Nuya dan tim Jakarta Movin dan digodoklah gagasan musikal Senja Teduh Pelita, lagu-lagu Malik and the Essential pun bertransformasi ke medium lainnya. Wah, cuma satu kali nih, jadi penasaran ya lagunya kayak apa. Oke, berita ini menutup perjumpaan kita pada segmen Pro 2 Hit List Request Indonesia. Dan untuk menutupnya juga akan Happy putarkan lagu Sayap dari Malik the Essential. Dan nanti di pukul 11 kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. Dan masih bersama Happy, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: sudah mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia. Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia. Dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

0: Elemen terbaik kamu. Produ FM.
1: Omen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
2: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

105,5 FM Pro 2 RRS Sungai teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, sekarang kita masuki segmen Pro 2 At Least Request Mancanegara. Sudah ada teman Pro 2 yang bergabung ke kita via WhatsApp-nya. Yang pertama ada dari pendengar setia kita, yaitu Kak Yanto di Raskin. Halo Kak Yanto, udah mulai siang ya. Udah jam-jam istirahat nih. Siang Pro 2 Sungai teman terbaik, kita mau denger It's My Life band Bon Jovi. Jaga dan rawat lingkungan hidup sekitar kalian ya. Oke, Kak Yanto stay tune, lagunya Bon Jovi ya. Band yang never get old gitu. Dan selanjutnya siapa lagi ini? Ada dari Iren di Sungai Liat. Halo Iren, Kak Iren. Dia mau request lagu Les Seraphim by Les Seraphim, ini penyanyinya ya, yang berjudul Bom Pala. Makasih. Oke, stay tune lagunya Kak Iren. Lagi ngapain sekarang? Lagi rebahan atau lagi duduk-duduk aja nih? Selanjutnya lagi dari My Mom. Assalamualaikum Happy, Mama dengerin lagu Amor by Derek Vane buat Happy Metugas, dan makasih diputerin lagunya ya. Sama-sama Mom, stay tune juga lagunya ya, Derek Vane Amor. Dan lagi-lagi dari Mama Kai. Halo Mama Kai, lagi ngapain? Lagi di perjalanan, lagi rebahan, atau lagi nyemil-nyemil santai aja nih? Siang ke request lagu Manca, Like We Just Met and City Dream. Semangat siarannya, makasih. Oke, stay tune ya Tom Pro 2 lagu-lagunya. Dan untuk Tom Pro 2 yang mau request, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau ke Instagram kita di @rriPro2SungaiLiat. Dan untuk itu kita akan putarkan langsung lagu-lagunya. Oke.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

105,5 FM Pro 2 RRS ngeliat teman terbaik kamu. Oke, Tom Pro 2, informasi buat kamu di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara kali ini adalah mengenai Mbak Chester Bennington, Emily Armstrong juga main drum di When They Come For Me. Emily Armstrong balik lagi nih mendapat perhatian publik. Bukan hal yang bikin netizen geram, tapi kali ini Emily justru dapat respon positif dari banyak orang. Jadi ada momen unik nih pas Linkin Park tampil di Stockholm, Swedia pada 29 Mei kemarin. Saat itu Linkin Park membawakan lagu hitsnya itu When They Come For Me yang dimashup dengan lagu Fourth Minor Remember The Name. Nah, sang vokalis Emily Armstrong kelihatan main drum di atas panggung. Aksinya menuai banyak pujian dari penonton nih. Potongan videonya pun juga viral. Aksi ini bukan sekedar pamer skill doang ya, melainkan sebuah tribute untuk mendiang Chester Bennington. Buat para fans lama, momen ini pasti familiar karena dulu Chester juga beberapa kali sempat main drum pas Linkin Park membawakan lagu When They Come For Me secara live. So, gimana nih kalau menurut kamu? Keren gak? Oke, untuk itu kita langsung aja dengerin lagu When They Come For Me, Linkin Park.

0: Al-Sasar, suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. We'll be right back.

0: mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zlatko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya.

0: siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti dulu yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Duh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitungnya tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Lego, you set? Okay, here we go, guys. Action. Playback.

0: Segmen terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
2: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
1: Emang kenapa sis?
2: Tidak baik untuk kesehatan.
3: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
4: Hey, sorry I missed your call. What's up?
5: Well,
4: what do you mean?
5: Well, Beth is leaving.
4: What?
5: Yeah.
4: How long?
5: We don't know.
4: How long does he have?
5: I don't know that. I need the call.
4: I gotta go.
6: Hey, what's wrong? I said I don't want to talk about it.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Segmen terbaik kamu. Pro 2 FM. Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise

Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan. Where is all this belong? Lanjut,

0: guys.
1: Well, nomor 2 gak kerasa ya, kita udah bareng dari pukul 10 pagi tadi sampai sekarang sudah hampir menunjukkan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, tepatnya di pukul 14.52 waktu Indonesia Barat pada edisi Santai Siang. Makasih banget buat kamu yang udah menemenin, dengerin, kirim pesan, atau bahkan sekedar jadi silent listener hari ini. Semoga siang kamu gak cuma lewat gitu aja, tapi juga ninggalin cerita baik dan energi baik buat lanjut ke aktivitas berikut. Aku Happy pamit undur suara. Jangan lupa makan, minum yang cukup, dan jangan terlalu keras sama diri sendiri ya. Siang boleh berakhir, tapi good mood jangan ikut pamit. Aku Happy, see you when I see you. Teman Pro 2, bye-bye.

0: Memproduksi film romantis Asia Love Barista siap menyapa penonton Indonesia mulai 5 Juni 2026. Film Korea Vietnam ini menghadirkan kisah cinta hangat berlatar budaya dan aroma kopi yang memikat. Cerita berfokus pada Kang Junwoo, aktor Korea terkenal yang mengalami nasib buruk di Vietnam di mana ia kehilangan manajer, uang, dan paspor hingga harus bertahan hidup sendirian. Kehidupan Junwoo berubah saat bertemu Tao, perempuan sederhana dengan mimpi besar. Tao bercita-cita menjadi barista profesional dan membuka jalan pertemanan yang tak terduga. Awalnya hubungan mereka dipenuhi kesalahpahaman dan momen lucu sehari-hari. Namun kedekatan perlahan tumbuh menjadi kisah romantis yang menyentuh hati. Film ini menampilkan perjalanan emosional dua orang dari latar belakang berbeda, di mana mereka belajar memahami arti mimpi, pengorbanan, dan juga kebahagiaan sederhana. Penonton juga diajak menikmati suasana Vietnam yang hangat dan penuh warna. Kedai kopi kecil serta jalanan kota menjadi bagian penting dari cerita. Chemistry kuat antara Lee Kwang Soo dan juga Hwang Ha menjadi daya tarik utama, di mana interaksi keduanya menghadirkan keseimbangan antara komedi ringan dan juga emosi mendalam. Selain mereka, teman pradua film ini juga dibintangi Kang Hanau, Doi Kan, Lam Tan Mai, Eun Moon Suk, dan Yoo Jung Myung. Kehadiran para pemain tersebut memperkuat dinamika cerita sepanjang film. Love Barista disutradarai Kim Sung Hoon dengan naskah karyaan Eun Soo dan juga Lee Hani, di mana film ini juga diproduksi oleh Jung Si Lee, Kim Sung Hoon, dan Hang Son Soo. Diproduksi Jerry Good Company, film ini memadukan budaya Korea dan juga Vietnam secara harmonis, di mana Love Barista dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 5 Juni 2026. Sekian info Pro 2.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. We'll be right back.

0: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih utang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan?
1: Huh?
0: Santai.
2: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Pro 2 Sungai Liat.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
2: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
1: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
2: Ih bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
1: Iya.

0: Sherina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang sih nggak di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Lenyap bekas nanti. Atau mau menurut
1: Pro 2 Sulilia.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari perjalanan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Di malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya, seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

dekat di sini, dekat, dekat, dekat. Eh, ya, dia itu sana, tahu isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: kesaksian yang menghardik wanita malang penjual minyak samin. Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini.
1: Maaf Tuhan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya Tuhan.
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini. Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih wanita malang itu memberanikan diri bertanya.
1: Memangnya berapa harga baju tuanku ini?
0: Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar. Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah.
1: Dari mana uang sebanyak itu, Tuhan? Saya ini wanita miskin.
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. Ah, saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar. Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar. Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu, hardik lelaki muda itu. Ada apa lagi? Balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku. Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat.
0: Lelaki muda itu menjawab, itu bukan urusan saya. Bawa sini, saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang. Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi.
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini.
0: Laki-laki muda itu berkata, siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku.
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, tolonglah jual kembali baju ini padaku.
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
1: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini.
0: Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
1: Terima kasih, anak muda, terima kasih.
0: Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

0: Nino, makasih ya shawl-nya.
1: Ibu suka banget loh.
2: Shawl?
0: Iya.
1: Kemarin kan karena kamu ada peluncuran, jadi gak bisa nganter kadonya ya. Jadi Vida yang nganterin.
2: Oh.
1: Ibu gak percaya ini shawl pilihan kamu. Ini pasti pilihan Vida deh. Tapi makasih ya, Nak.
2: Iya, Bu.
1: Walaupun kamu gak nganterin, tapi kamu inget nih, ini bocah ibu udah seneng banget. Ya untungnya ada Vida deh, sekarang kamu jadi perhatian sama ibu.
2: Iya, Bu.
1: Kamu iya-iya aja sih.
2: Iya, Bu. Bu, ini aku lagi nyetir loh. Ntar aku telepon lagi aja ya.
1: Sama Vida enggak?
2: Enggak, Vida lagi enggak di sini.
1: Kemana dia?
2: Aku enggak tahu. Ntar kalau udah ketemu aku sampein.
1: Baik-baik aja kan kamu sama dia tuh?
2: Iya, baik-baik aja.
1: Wes, salam ya buat Vida ya.
2: Iya, Bu. Ntar aku telepon ya.
1: Iya.
2: Bye, Bu.

0: Kamu suka banget sih bikin aku kesel. Bikin kita jadi berantem, tau gak?
1: Aku mau berantem terus. Tapi cuma sama satu perempuan. Cuma sama kamu. Maafin ya yang kemarin.
0: Maafin aku juga ya.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Service.

Masih barengan sama Edit, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2, di hari Jumat yang menurut Edit hari ini indah sekali. Semoga Jumat ini juga menjadi hari yang indah buat lo semua ya. Gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia di hari ini? Gimana menikmati waktu weekendnya? Karena malam ini bisa dibilang udah masuk weekend lah ya. Semoga lo bisa enjoy di malam hari ini. Dan biar makin enjoy, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2 bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren banget nih malam hari ini. Karena dia baru aja ngerilis sebuah single terbaru yang judulnya nanti bakal di-spill. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nakei teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang kepo, yang penasaran dengan Nakei dan juga single terbarunya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi barengan sama Nakei. Jadi pastiin buat tune in terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to Music Live Chat dan masih bareng sama Edit temenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih karena sudah ditemenin sama Nakei. Halo.
1: Hai.
0: Halo Nakei.
1: Halo, Kak Edit.
0: Halo, selamat malam. Salam kenal sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini, Nakei?
1: Baik banget, happy. Karena cuacanya sekarang juga mendukung ya, kayak.
0: Betul.
1: Tapi kok, aku udah gak sabar banget. Kayak, malam ini bakal ngobrolin apa ya sama Kak Edit?
0: Nah, kira-kira ngobrolin apa ya, Nakei ya? Tapi kayaknya, kalau dilihat nih, Nakei lagi di luar angkasa nih kayaknya ya.
1: Biar kan saking cerahnya gitu,
0: oh,
1: biar
0: gitu.
1: Apa yang bisa menggambarkan apa ya situasi hati aku kayak crystal clear gitu kan ya.
0: Bener. Aduh, berbinar seperti bintang-bintang gitu ya.
1: Boleh deh.
0: Alright, ada Nakei teman pro 2 yang main ke MLC malam hari ini. Karena beberapa waktu lalu baru aja ngerilis single Nanti, ya, berjudul Nanti. Bener ya?
1: Betul.
0: Berarti ini jadi single keberapa nih berarti?
1: Nanti tuh single perdana aku after Indonesian Idol.
0: Oh, wow. Alright, berarti menjadi anak pertama setelah Indonesian Idol gitu kan? Karena berarti Nakei itu Indonesian Idol tahun 2025.
1: Iya, 2024-2025.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah selesai di Indonesian Idol dan akhirnya bisa ngerilis lagu? Gimana perasaannya tuh?
1: Perasaannya gila sih, se-happy itu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Karena kan kita pasti sebagai musisi kan selalu pengen buat melahirkan banyak karya ya. Dan apa ya, dengan ilmu yang aku dapat selama di Indonesian Idol, lalu aku juga ketemu sama banyak musisi-musisi keren di Idol, itu benar-benar kayak menginspirasi aku buat kayak, ih, aku harus bisa cepat bikin banyak karya. Sampai akhirnya single perdana aku Nanti ini lahir dan aku benar-benar puas gitu. Karena apa ya, isi hati aku untuk pertama kali ini bisa aku sampaikan dalam bentuk
0: sebuah lagu gitu ya. Benar. Tapi sebenarnya ketika lulus dari Indonesian Idol terus udah rilis lagu, sebenarnya ada ekspektasi tertentu nggak sih? Sebenarnya setelah dikenal ya, akhirnya kan nama Nakei banyak dikenal sama orang-orang masyarakat Indonesia gitu. Ada ekspektasi nggak dari Nakei?
1: Pasti. Kalau ekspektasi mungkin lebih ke pendengar aja ya, karena kan mungkin kayak audiens itu kan udah tahu Nakei itu nyanyinya kayak gimana.
0: Betul.
1: Di audiens aja sih.
0: Harapannya
1: apa yang Nakei sampaikan lewat karya Nakei itu sesuai sama yang audiens itu memang pengen dengar Nakei nyanyi kayak gitu.
0: Alright, okay. Tapi nggak ke pressure sama sekali berarti Nakei ya?
1: Oh enggak sih, aku menjalani dengan fun karena memang kayaknya passion sih.
0: Oh iya, benar sih. Kalau emang udah passion,
1: kita nggak bisa ngelawannya, jalanin aja.
0: Benar. Kalau udah passion mah gas aja. Ada apa juga di depan tabrak.
1: Yang penting masih di sini deh. Gitu.
0: Benar. Dapat restu, semua aman, gas aja gitu ya. Tapi ada nggak maksudnya hal-hal yang paling diingat selama Indonesian Idol, yang mungkin pelajaran yang paling diambil gitu sama Nakei dari Indonesian Idol, ada nggak?
1: Banyak banget sih kalau pelajaran. Mungkin satu-satunya yang paling memorable adalah gimana di Idol itu ngajarin kita buat jadi professional singer pasti ya.
0: Betul.
1: Yang nggak cuma apa ya, nggak cuman bisa nyanyi lagu yang kita suka gitu, tapi gimana kita bisa nerima dan mengolah gitu, kita pakai musikalitas kita tuh untuk latihan mungkin lagu yang kita belum tahu, tapi kita apa namanya kayak punya niat untuk mempelajari lagu yang ditemakan itu kayak seru banget sih.
0: Wow.
1: Jadi datangnya bisa menguasai banyak genre gitu, bahkan yang di luar zona nyaman kita.
0: Bener. Karena Nakei juga bisa dibilang masih sangat muda ya kan sekarang kan, dan udah dapat pengalaman yang luar biasa, itu gokil banget sih ya. Jarang-jarang, maksudnya nggak mungkin nggak semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dengan Nakei gitu kan. Alright. Ini nanti kita bakal ngomongin soal singlenya Teman Pro 2 buat lo semua yang mungkin penasaran sama Nake sama singlenya juga gitu kan. Boleh banget langsung tanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Nake, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright. Kita ngomongin sekarang ngomongin soal singlenya berjudul Nanti nih. Nah, pertanyaan pertama, kenapa Nanti yang dipilih akhirnya menjadi single perdananya Nakei gitu ya setelah lepas dari Indonesian Idol?
1: Karena jadi pertama kali aku dengar demo lagu Nanti, aku langsung kayak jatuh hati, jatuh cinta, jatuh suka gitu. Aku ngerasa berjodoh sama lagu Nanti. Dan kayak udah ngerasa punya keterikatan batin.
0: Berarti ada sesuatu yang relate gitu ya sama lagu ini ya.
1: Benar-benar.
0: Nah, tapi
1: karena aku memang suka lagu-lagu yang kayak dia tuh punya pesan di lirik yang dalam gitu, dan ketika aku baca liriknya lagu Nanti ini kayak oh ini Nakei banget gitu.
0: Oh wow.
1: Jadi rasanya kayak udah berjodoh aja pertama kali ngelihat lagu Nanti ini.
0: Tapi sebenarnya kalau lagu Nanti ini bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya secara garis besar ya, lagu Nanti tuh nyeritain tentang perasaan takut kehilangan.
0: Okay. Kehilangan siapa tuh?
1: Perasaan takut kehilangan. Kalau aku itu menginterpretasikannya kayak ketakutan aku kehilangan orang yang aku sayang banget. Aku paling sayang banget di dunia ini, yaitu orang tua mungkin ya.
0: Wow, okay.
1: Kayak aku juga pengen kayak lagu Nanti kan single perdana aku tuh. Terus ini kita cerita sedikit boleh
0: kali ya? Boleh banget dong.
1: Biar seru. Jadi orang tuaku tuh punya peran besar banget di dalam perjalanan karir aku.
0: Okay.
1: Karena ini single perdana, karya perdana, after mungkin apa loncat apa untuk ke step yang berikutnya, aku kayak pengen menghadiahkan lagu ini gitu sebagai kayak makasih ya udah ada sampai sejauh ini, nemenin aku sampai sejauh ini gitu.
0: Oh wow.
1: Tumpahan aku gitu, kayak aku kayak nggak tahu deh kalau nggak ada kalian tuh aku bakal kayak gimana gitu.
0: Wow, bener. Ibarat mungkin kalau kita udah bekerja, gaji pertama itu buat orang tua gitulah ya, kurang lebihnya ya.
1: Apa ya, self rewardnya tuh kayak orang tua harus ngerasain juga biar kita makin happy gitu.
0: Bener. Tapi kalau dukungan orang tua berarti emang perannya sebesar itu ya untuk karir Nakei untuk di dunia musik berarti.
1: Betul. Karena kayak yang benar-benar jatuh bangun aku tuh semua didampingin papa mama sih.
0: Oh wow.
1: Ya.
0: Waktu itu pernah nggak ada pengalaman seterpuruk apa dalam dunia musik ya yang mungkin bikin Nakei ngedown gitu? Yang akhirnya sama orang tua disupport lagi, semangatin lagi gitu. Ada gak sih?
1: Ada sih, tapi ini sebelum aku masuk idol sih.
0: Gimana ya, tuh?
1: Aku kan dulu sebelum masuk idol, aku ikut kayak lomba-lomba nyanyi festival gitu. Nah, di satu sisi tuh aku ada rasa takut kayak aku gak pantas gitu, apa namanya, ada di atas panggung. Kayak aku takut orang-orang tuh gak menerima aku gitu kan. Okay. Tapi di situ mau papa tuh benar kayak sabar, ngebimbing, dan support gitu. Dan akhirnya aku berani lagi buat naik panggung gitu.
0: Okay.
1: Jadi akhirnya ada satu fase di mana aku tuh kayak benar-benar gak berani buat show up di atas panggung gitu.
0: Benar-benar
1: gak berani buat naik
0: panggung. Benar-benar. Kadang momen-momen itu ya yang mungkin buat sebagian orang kita apa ya kayak lupa gitu kan. Akhirnya kita mungkin gak menghargai momen-momen tertentu atau momen-momen berharga bareng sama orang tersayang. Gitu ya, berarti ya.
1: Betul banget.
0: Alright. Tapi kalau ini boleh nggak sih diceritain apa kayak proses akhirnya bisa didengerin lagu demonya pertama kali sama Nakei itu gimana? Ini lagu diciptain sama siapa dan proses produksinya gimana tuh?
1: Untuk lagunya itu diciptain sama Sajiva.
0: Okay.
1: Jadi produsernya namanya Kakak Sajiva. Dan sebenarnya untuk masa produksi lagu ini sangat kilat dan cepat ya.
0: Seberapa cepat tuh?
1: Sebetulnya minggu.
0: Wow.
1: 2 minggu itu, jadi benar-benar kayak aku workshop sama Sajiva itu beneran cuman sehari, kayak kita kenalan langsung workshop. Wow. Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording, yang benar-benar langsung record full, langsung kayak langsung masuk ke lagunya, and then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
0: Wow, sangat tak-tak-tak-tak banget ya, cepet sekali ya.
1: Itu juga pengalaman yang paling seru sih, karena aku jadi tahu, oh bisa begini juga ya.
0: Gitu. Oke, okay. Berarti tapi selama proses recording, selama proses produksi, Naki nggak ngerasa keteteran tuh berarti ya?
1: Seru sih malah, kayak ngerasa seru banget sih. Karena ya aku kayak bisa ngelihat, oh ternyata begini orang-orang yang di musik itu kerja secara profesional gitu loh. Kapanpun deadline-nya kayak ya udah, kayak kakak-kakaknya aja kelihatan santai gitu, kelihatan santai.
0: Gitu kan? Bener.
1: Dan aku ikut santai aja kan.
0: Oke, okay. Alright, wow. Oke okay deh, gue makin penasaran dengerin singlenya nanti. Nanti kita bakal dengerin dan ngebahas lagi soal lagu nanti. Jadi pastiin buat tetap tune in terus di MLC Music Live Chat ya. Jadi kita langsung dengerin dulu. Ini dia Nakei dengan Nanti.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya Nanti ya, teman Pro 2. Tapi gimana nih buat Nakei? Kira-kira ini kan kalau Nakei sendiri menginterpretasikannya adalah takut kehilangan orang tua. Nah, reaksi mama papa ketika pertama kali denger single ini gimana? Ingat nggak?
1: Iya dong, pasti.
0: Gimana tuh?
1: Kalau mama waktu itu pas dengar nangis sih.
0: Oh iya.
1: Mungkin apa ya? Aku waktu itu belum secara eksplisit menyampaikan maksud dari lagu ini, tapi mungkin dengan dengar suara aku, dengerin liriknya juga, mungkin bisa mama mungkin punya apa memori yang mungkin terrecall pas denger lagu Nanti. Jadi kayak mungkin itu juga jadi faktor juga sih.
0: Benar.
1: Kok aku nangis tuh?
0: Tapi berarti mama papa suka banget sama single Nanti ya, single pertamanya ya. Benar. Oh wow, serius. Sampai berapa kali tuh kalau bisa sehari dihitung tuh?
1: Di mana ya? Di TV, di rumah, di mobil, di kamar. Wow.
0: Benar. Tapi kan berarti Nakei sering bersama dengan orang tuanya, dekat sama orang tuanya gitu kan. Tapi ada enggak sih kebiasaan kecil barengan sama orang tua yang sampai sekarang itu jadi apa ya kayak bersyukur gitu bisa ada di momen itu, punya momen kebiasaan kecil itu, ada nggak sih?
1: Kebiasaan kecil sekecil kemana aja, aku itu keluarga tuh pasti apa ya?
0: Nanyain. Oke, nemenin gitu ya?
1: Ada. Bahkan sampai sekarang aku kadang off air atau mungkin kalau lagi promo radio pasti kayak kalau nggak mamah nemenin, papa nemenin.
0: Oh wow.
1: Karena juga kayak udah besar gitu, maksudku bukan yang kayak bukan anak kecil kan, tapi mama papa tuh masih kayak pengen nemenin gitu, pengen nemenin. Wow. Kalau bisa ditemenin tuh pengen kami nemenin gitu.
0: Luar biasa ya. Sebenarnya gue juga pengen sih sama ditemenin sama orang tua siaran gitu kan. Sebenarnya kan gak mungkin ya. Aduh. Alright, sekarang gue mau ngajak Nakei buat main games. Gue punya games namanya Jawatan, jawab cepetan. Jadi nanti ada beberapa soal pertanyaan ya, nanti dijawab secara cepat sama Nakei. Karena jawaban cepat tuh jawaban yang jujur atau enggak asbun.
1: Aduh, takut.
0: Aman aja, ini pertanyaannya mudah-mudah kok, simple-simple aja gitu ya. Oke, kita main jawatan barengan sama Nakei. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang paling berani yang pernah dilakukan sama Nakei.
1: Naik panggung?
0: Oke. Ketakutan apa sebenarnya yang ditakutin sama Nakei ketika naik panggung?
1: Naik panggung karena aku tuh dulu benar-benar kayak nggak suka.
0: Oh iya. Apakah Nakei adalah seorang introvert?
1: Oh iya. Bahkan introvert akut kayaknya ya. Mungkin aku tes gitu, tes berseran. Wah, 80-90% tuh introvert.
0: Oh wow.
1: Yes, jujur. Right. Fun fact
0: ya, ternyata Nakei adalah seorang introvert. Tapi gimana cara ngatasin ketakutan buat naik panggung?
1: Akhirnya berusaha untuk apa ya? Yang pertama pasti karena disupport orang tua.
0: Betul.
1: Ya. Support orang tua itu berperan penting sama akhirnya aku membuka diri untuk mau belajar gitu.
0: Oke. Jadi kayak mau lalu sampai kapan ya takut ya, gitu kan? Alright. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu? Kira-kira apa tuh?
1: Pas di Idol deh.
0: Pas di Idol. Kenapa tuh? Ada alasan khusus gak?
1: Karena mungkin saat aku di Idol tuh kan benar-benar belajar banyak ya. Jadi kayaknya apa namanya, walaupun mungkin kita capek sama karantina dan syuting segala macam, tapi kayaknya kalau bisa diulang ya bolehlah kayak experience itu untuk apa namanya stay lagi gitu. Karena benar-benar banyak banget sih kenangannya sama teman-teman juga.
0: Bener sih, karena ya karantina juga cukup lama berarti kan selama jalannya season gitu kan. Oke. Alright, selanjutnya kalau bisa collab sama seorang musisi, kira-kira siapa itu?
1: Kaziva.
0: Oh wow. Berarti sampai sekarang belum kejadian atau sudah pernah?
1: Kalau collab yang sampai bikin lagu belum ya, tapi pernah waktu itu bikin duet lagu cukup barengan kita.
0: Oh iya. Wow, gimana rasanya collab sama Ziva?
1: Gemeter sih, yang benar-benar karena benar-benar kayak Kak Ziva di samping aku dan kita bernyanyi bersama, bayangkan. Dan suaranya benar-benar kayak yang
0: wow banget.
1: Please profesional nanti, jangan fangirling dulu please.
0: harus nahan emosi itu ya biar gak fangirling gitu ya ketika dengar suara Ziva dengan riff and runs ya. Wow, gokil. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, hafalin materi pelajaran atau hafalin lirik lagu?
1: Lirik lagu. Tetap malu.
0: Udah auto lirik lagu ya. Aduh. Oke, selanjutnya, kopi atau matcha?
1: Kopi.
0: Wow. Anaknya kopi banget ya berarti ya?
1: Iya, benar. Wow. Sangat kopi.
0: Tapi kopinya kopi susu atau americano?
1: Long black sih. Ya, americano dan long black ya.
0: Serius? Wow.
1: Kita butuh energi ya buat.
0: Iya sih. Kita. Tapi
1: udah itu.
0: Tapi sih maksud gue kira tuh nakei gitu kan, dengan looks yang nakei seperti ini, kayaknya kalau americano kayak terlalu gahar gitu ya. Kirain yang kopi susu gitu, latte lucu-lucu gitu kan, ternyata americano dan long black. Wow.
1: Iya, hidup americano guys.
0: Oh yes. Oke, selanjutnya sebutkan satu hal yang bikin Nakei langsung bahagia.
1: Makan? Harusnya nyanyi
0: makan ya. Gak apa-apa ya kan. Tapi Nakei apa makanan favorit lo?
1: Karena aku suka makan, semuanya aku makan.
0: Oh iya, serius? Gak ada, maksudnya gak ada yang gak suka sama sekali?
1: Spesifik gitu ya, benar-benar kayak gak, yang spesifik banget tuh gak ada. Makan semua.
0: Suka makan ya, tapi kalau makanan pedes sama gak pedes, makan pedes?
1: Di tengah-tengah, karena tengah-tengah. Aku pedesnya gak begitu itu, gak sekuat itu menghadapi pedes.
0: Oke.
1: Tapi nggak suka juga kalau nggak ada rasa pedes, jadi di tengah-tengah.
0: Bener sih. Kayak kalau makan nggak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu kan?
1: Bener. Kayak kurang mendang.
0: Ay, siap. Oke, kita lanjut. Sebutkan lirik favorit di lagu Nanti.
1: Aku ingin kau kembali, sungguh hati tak ingin kau pergi.
0: Wow. Ada. Maksudnya ada. Momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
1: Lebih ke apa namanya, itu kayak doa sih, maksudku kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu. Jadi diinterpretasikan seperti itu. Jadi itu lirik favorit aku deh
0: pokoknya. Doanya Nakei gitu ya untuk mungkin kedua orang tua ya, karena Nakei menginterpretasikan kedua orang tua gitu. Alright, selanjutnya kalau lagu Nanti dijadikan sebuah warna, kira-kira warna apa itu dan kenapa?
1: Coklat?
0: Kenapa tuh?
1: Coklat. Karena coklat itu kan identik dengan kayak mungkin warm gitu ya, kehangatan.
0: Okay.
1: Dan memang lagu Nanti kan menjelaskan kayak gimana kita ambil lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang, tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan untuk menjaga kehangatan bersama orang-orang yang kita sayang gitu.
0: Oke.
1: Jadi menurutku coklat itu nggambarin lagu Nanti banget sih.
0: Oh, wow. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nake dengerin akhir-akhir ini.
1: 3 lagu. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
0: Wow, oke.
1: Okay. Yeah.
0: Alright.
1: Yang kedua lagu Nanti. Lagu Nanti. Yang ketiga sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
0: Oke.
1: Okay. Oh, Bentar lagi rilis. Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
0: Alright, Setengah Hadir. Berarti
1: on repeat sih.
0: Bener. Itu yang terakhir cuma Nake doang tuh yang bisa denger tuh.
1: Aku udah bener-bener gak sabar kayak please. Jadi sebelum ini di publish kayak aku harus bener-bener.
0: Oke, okay, itu dia jawaban barengan sama Nake. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nake. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi masih tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Nakei. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Kei Lova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Kei Lova Riau katanya hadir, terus ada Kei Lova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nake, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku pertama deg-degan guys, karena deg-degan sih jujur, karena lagu Setengah Hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh iya, wow. Kira-kira okay, apa yang boleh di spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Bahkan aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh iya. Yeah. Really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
1: Boleh.
0: Coba.
1: Waktu full ref juga boleh. Aduh ya ampun. Boleh nih, aku nyanyi nih.
0: Dikit aja.
1: Oke.

0: Gokil. Nah, kayak lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Kita agendakan sih pertemuan kita secara langsung.
0: Sih. Boleh pasti banget akan ya. Pecah gong. Nah, itu dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada dia nanya, BTW itu background planet banget kei.
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian saya bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman Pro 2 sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nakei, kira-kira ada yang ingin disampaikan gak buat teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Kelova ya, Kelova, silakan.
1: Oke, halo teman-teman Pro 2, aku Nake. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger mungkin lagu nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu nanti tuh benar-benar definisi memeluk. Betul. Karena Nake tuh pengen lagu nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar kalian cintain, kalian sayang, please jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk mereka, karena kita nggak akan pernah tahu kan kapan semesta tuh akan ikut campur.
0: Betul.
1: Begitu.
0: Alright.
1: Ya begitulah. Oh ya, boleh nggak sih kak kalau misalnya aku ingetin teman-teman buat mungkin preset lagu baru aku,
0: boleh.
1: Sama aku sebelum tanggal rilisnya gitu.
0: Boleh, boleh banget dong. Kapan emangnya ini bakal dirilis?
1: Ya. Jadi lagu Setengah Hadir ini rilisnya bentar lagi banget, tanggal 9 Juni 2026.
0: Bentar lagi banget ya, bener-bener bentar lagi ya.
1: Iya. Mungkin teman-teman yang kayak pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist.
0: Yes.
1: Bisa banget buat pre-save, karena Setengah Hadir udah bisa kalian pre-save.
0: Alright.
1: Thank you so much.
0: Alright. Yeah. Itu dia ya, berarti Setengah Hadir tadi ya, single terbarunya yang akan rilis di tanggal 9 sudah bisa di-save, pre-save. Dan juga single nanti tentunya bisa didengarkan di semua DSP dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Nakei sudah main-main ke MLC malam hari ini. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya ya.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Alright.
1: Yes.
0: Betul. Kayaknya nanti kalau main langsung ke sini lebih seru sih harusnya ya.
1: Harusnya. Kayaknya kalau ketemu sama Kak Edit lagi sih.
0: Waduh. Alright, alright. Semoga waktu mempertemukan kita ya nanti ya. Alright, sekali lagi terima kasih Nake, sukses buat project-project dan single-single selanjutnya. Dan juga terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir barengan sama Edit dan juga Nake. Kita ngobrol di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM ya. Kalau gitu gue Adi Tama pamit, sampai jumpa di Minggu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selalu 5,5 FM Pro 2 era di sini ya teman terbaik kamu. Hari ini is here teman Pro 2 ya. Kali ini bareng Hanin teman Pro 2 ya. Hari ini edisi Jumat ya 5 Juni 2026. Dan kali ini dijaga malamnya teman Pro 2 ya. Hanin akan nemenin kamu nih dari pukul 8 sampai 12 malam nanti. Pastinya dengan beragam musik dan informasi pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Lia. Dan teman Pro 2 besok udah weekend. Weekend ya Sabtu Minggu kita udah rencana kemana nih teman Pro 2 ya. Kalau Hanin besok ke kondangan. Kebetulan kondangan temen ya. Kalau kamu gimana nih teman Pro 2? Dan teman Pro 2 pastinya dijaga malam kita ya. Seperti biasa dibuka dengan obrolan komunitas. Dan pastinya di segmen obrolan komunitas Hanin bakal kasih insight baru nih buat kamu anak muda ya. Mungkin dari kamu bisa menjadi inspirasi juga nih malam ini di obrolan komunitas buat membentuk suatu komunitas di tempat kamu. So teman Pro 2 stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Singgal ya teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Hanin di obrolan komunitas teman Pro 2 ya. Dan ini ada salah satu komunitas namanya Komunitas Indo Beatles Mania. Ini yang menyatukan generasi pecinta The Beatles teman Pro 2 ya. Ini yang buat kamu nih yang suka lagu-lagunya The Beatles ya. Ini ada komunitas di mana ini di Jakarta teman Pro 2 ya. Ini ada acara namanya Indo Beatlemania Club yang digelar di Tangerang. Dan gak hanya menampilkan lagu-lagu legendaris The Beatles, acara ini juga menjadi ajang konsolidasi komunitas pecinta The Beatles dan deklarasi chapter baru di Banten. Dan sejak berdiri pada tahun 2004, Indo Beatlemania Club atau IBC ini terus berkembang menjadi wadah nih bagi para pecinta The Beatles di Indonesia. Dan nomor 2, komunitas ini gak hanya menyatukan penggemar musik ya, namun juga menjadi ruang berbagi kreativitas, persahabatan hingga kegiatan sosial. Nah, ini pendiri IBC, Indo Beatlemania Club, Tuanku Herman, ini menjelaskan bahwa komunitas ini dirintis sejak era mailing list dan kopi darat pecinta The Beatles. Dan jauh nih sebelum resmi dideklarasikan pada tahun 2004. Tuanku Herman juga menyampaikan visi besar IBC, yaitu menjadi bagian dari jaringan Beatlemania internasional nih, dan memperkuat identitas budaya musik di Indonesia. Ini kata ini Tuanku Herman ini, visi kita mendirikan ini adalah membeatlemaniakan gak tuh? Membeatlemaniakan Indonesia dan mengindonesiakan Beatlemania di Indonesia. Keren banget teman Pro 2 ya. Jadi juga Pak Tuanku Herman ini pengen IBC ini secara internasional juga dikenal juga nomor 2 ya. Dan dia bilang kalau di internasional itu ada Beatles Fan Club di London juga, dan kami ingin menjadi partner bagi mereka nih, bukan bagian dari mereka, kata Pak Tuanku Herman. Sementara itu Presiden IBC Agus Sutisna atau Gus Choi ini menyebut komunitas ini telah menjadi rumah besar bagi jutaan penggemar The Beatles di berbagai daerah di Indonesia ya. Gus Choi ini memastikan IBC ini terus berkembang ya, meski pernah terjadi kekosongan yang panjang. Dan saat ini, saat kembali aktif dengan berbagai kegiatan komunitas, ini komunitas The Beatles ini, pecinta The Beatles ini juga sering mengadakan music tribute teman Pro 2 ya. Dan juga Gus Choi ini mengumpulkan anggota IBC ini sekitar 5 juta nomor 2 ya. Untuk kegiatan IBC ini sekitar 5 juta ya. Karena mereka ingin berbagi nih dari komunitas-komunitas daerah juga ya. Katanya seperti di Jogja Beatles, ada Jakarta Beatles, dan ada Bogor Beatles. Terus ada Tangsel Beatles ya. Mungkin ada Bangka Beatles nanti ya. Dan mereka bilang ini juga untuk community di berbagai daerah ini dikumpulkan terus disatukan nanti di IBC ini. Wah, ini keren banget teman Pro 2 ya, mengumpulkan pecinta The Beatles di seluruh Indonesia teman Pro 2 ya. Ini juga selain menjadi ajang seru-seruan, ini juga menjadi ajang persahabatan, menjalin sosialisasi ya, menjalin persahabatan dan pastinya bertukar pikiran. Dan selain itu hal yang utama adalah nostalgia bareng ya. Keren banget ya. Kamu pecinta The Beatles juga enggak nih teman Pro 2? Kalau iya, pantengin Hanin terus karena Hanin akan selalu ini akan terus sampai nanti di obrolan komunitas. Hanin akan ngomongin seputar The Beatles ya, komunitas The Beatles di Indonesia. So teman Pro 2, ini Hanin sebelum Hanin lebih dalam lagi ini sharing ke kamu, ini ada lagu dari Givon 20s.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

105,5 FM Pro 2 RS dengan teman terbaik kamu. Balik lagi barengan ini di obrolan komunitas ya. Dan kita masih membahas seputar komunitas pecinta The Beatles, Indo Beatlemania Club, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, komunitas ini juga aktif mengadakan kegiatan sosial dan amal ya, sebagai bagian dari semangat kebersamaan para penggemar The Beatles Indonesia. Pendiri IBC lainnya, Nancy Tobing, ini menyebut komunitas ini terus melahirkan generasi musisi tribut dan terbuka untuk siapa saja yang mencintai The Beatles sama Pro 2 ya. Dan Indo Beatlemania ini bisa jadi komunitas nih teman Pro 2 ya, buat kamu yang mau join teman Pro 2 ya. Karena visi mereka tadi adalah membeatlemaniakan seluruh masyarakat Indonesia ya. Dan pastinya IBC ini mudah-mudahan bisa menjadi suatu komunitas pecinta The Beatles yang go internasional. Dan pastinya Indo Beatlemania ini menjadi bukti teman Pro 2 ya, bahwa musik itu gak hanya menyatukan generasi ya, tetapi juga membangun ruang persahabatan dan solidaritas sepanjang waktu. Dan pastinya dengan semangat para pendiri, pengurus, dan anggota, IBC ini terus bergerak ya teman Pro 2 ya, menjadi warisan The Beatles yang tetap hidup dan berkembang di Indonesia. Pastinya walaupun band lawas ya, tapi di generasi sekarang, di masa ini ya, di era sekarang ini tetap harus hidup teman Pro 2 ya, karena lagu-lagunya juga enak dan pastinya fans-fansnya juga kayak asik gitu teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 enggak hanya di apa ya, enggak hanya orang tua ya teman Pro 2 ya, anak muda juga sekarang suka banget nih sama The Beatles teman Pro 2 ya. Nah, kalau kamu sekarang sukanya apa nih teman Pro 2? Kali ini Beatles teman Pro 2 ya. Kalau Hanin itu ya masih indie Indonesia ya, kayak reality club ya, gitu-gitulah ya. Kalau kamu apa nih teman Pro 2? Boleh banget komen di WhatsApp kita di 0812772210555. Dan teman Pro 2 masih bersama Hanin hadirkan nih lagu Vacation Telephones.

0: Gila.
1: Itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
2: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
3: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
4: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
3: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.
5: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
6: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
5: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
6: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Dan Tempura 2, seru sekali Tempura 2 ya, perjalanan Indo Beatlemania Club IBC Tempura 2 ya. Dari yang awalnya cuma tempat ngumpul dan seru-seruan bareng ya sesama pecinta The Beatles, sekarang mereka makin solid nih, bahkan udah punya chapter baru ya di Banten ya. Dan kerennya lagi, IBC ini bukan cuma soal nostalgia musik zaman dulu ya, tapi juga jadi wadah buat nambah temen pastinya ya Tempura 2 ya, sampai melahirkan musisi-musisi baru yang keren. Dan Tempura 2 pastinya semangat kebersamaan yang terus dijaga ini sama para pendiri dan anggotanya ini membuktikan kalau IBC ini bakal terus berkembang ya, bahkan siap membawa nama Indonesia ke komunitas Beatlemania internasional. Dan pastinya sukses terus ya buat IBC ya, dan semoga semangatnya bisa terus menginspirasi komunitas musik lainnya di Indonesia. Tempura 2 masih bersama Hanin ya. Coming up next, kita akan ada segmen Traveling Tempura 2 ya, buat kamu yang bingung besok mau kemana, pantengin Hanin terus, pokoknya Hanin akan kasih kamu inspirasi ya malam ini ya. Stay tune terus pokoknya di 105.5 FM Pro 2 RRI, sehingga lihat teman terbaik kamu.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah, gitu dong.

bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, roh tadi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial.
5: Pastikan itu apa tuh namanya?
4: Mereka mendapatkan tayangan yang
5: sehat. Aduh, iya yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan. Apa ya, kok tiba-tiba lupa begini?
6: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

0: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu udara.
1: Selalu 5,5 FM Pro 2, RRI Sungai, teman terbaik kamu. Masih barengan di teman Pro 2, kali ini kita di segmen traveling teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, mungkin ya bagi kamu pak kaum ciwi-ciwi ini, emang impian para perempuan untuk solo traveling ke berbagai negara itu seringkali ciut ya. Begitu memikirkan banyak resikonya, seperti mungkin ancaman kriminalitas atau mungkin pelecehan seksual yang mengintai itu kapan aja ya. Namun teman berdua, beberapa negara ini terbukti bisa menciptakan lingkungan yang sangat aman nih bagi kaum perempuan. Nah, mulai beberapa tempat wisata di Costa Rica hingga wilayah Arktik Norwegia yang super aman teman berdua ya. Dan teman berdua, data dari Women, Peace and Security Index yang diterbitkan Universitas Georgetown, ada beberapa negara yang memiliki tingkat inklusi, keadilan dan keamanan bagi perempuan. Selain itu, dari data Global Peace Index, beberapa negara ini menduduki posisi negara yang menjamin kedamaian dan keamanan bagi siapapun yang berkunjung. Nah, mungkin buat kamu ya ciwi-ciwi ya yang mungkin ya males nih, mager nih kalau sendirian ya, cewek lagi ya, mungkin karena ada ancaman dan sebagainya, kamu gak perlu khawatir ya kalau kamu pengen traveling ke seluruh dunia ya. Impian kamu pengen solo traveling ke seluruh dunia, ini ada 5 negara yang paling aman nih buat para perempuan untuk berwisata di tahun ini ya teman berdua ya. Yang pertama teman berdua, ini ada Costa Rica ya, dimana negara di Amerika Tengah ini dinobatkan sebagai salah satu negara paling bahagia di dunia ya, versi World Happiness Record tahun 2026 ya, di mana Costa Rica berada di posisi keempat dari daftar ini. Selain itu, Costa Rica mencatat lonjakan paling signifikan nih dalam WPS Index yang melesat dari peringkat 60 ke peringkat 34. Dan itu berarti negara ini cukup aman ya bagi pelancong perempuan yang ingin pergi ke negara di Amerika Tengah. Dan pastinya kawasan Santa Teresa dan Nusara di sisi Pasifik Semenanjung Nicoya ini sering dijadikan titik kumpul favorit para ekspatriat ya, dan juga peselancar serta pebisnis. Dan itulah bisa membantu mungkin ya bagi para pelancong menjalin koneksi sambil berwisata ya, kan bisa kenal sama orang nomor 2 ya. Sementara itu, sisi Karibia dari Semenanjung ini menawarkan atmosfer yang tak kalah unik nih bagi para pelancongnya. Kamu mau yang unik atau yang menjadi titik kumpul favorit nih nomor 2 ya, boleh nih di sisi Karibia ataupun sisi Pasifik Semenanjung Nicoya ya, di Costa Rica. Yang kedua ini ada Estonia nomor 2 ya, di mana Estonia ini berhasil menduduki peringkat ke-11 dalam WPS Index, di mana negara ini juga punya kemajuan pesat dalam sektor kesehatan perempuan, inklusi keuangan serta rasa aman di lingkungan sekitar. Negara ini juga bertengger di peringkat ke-24 dalam Global Peace Index ya, yang mencerminkan tingkat kriminalitas yang rendah dan stabilitas politik yang terjaga. Teman Pro 2 yang cucu ini dapat mengunjungi kawasan kota tua Tallinn yang terdaftar UNESCO ya. Dan juga ada banyak jalanan berbatu, toko-toko kecil yang menjual kerajinan tradisional dan makanan khas, skena seni, serta sejarah panjang di setiap sudut jalan Tallinn ya. Termasuk mengunjungi museum Kiek in Dekok dan terowongan Bastion yang terdiri dari beberapa menara abad pertengahan. Mungkin ini di sini Estonia bisa menjadi selain untuk soul traveling buat ciwi-ciwi, bisa juga nih buat kamu sama pasanganmu ya, sama pasanganmu ini ke Estonia nomor 2 ya, karena ini ada museum nomor 2 ya, museum, jadi kalian bisa museum that dan history that ya, karena banyak banget sejarah panjang di setiap sudut jalan di Estonia nomor 2 ya. Dan nomor 2 masih ada banyak lagi nomor 2 ya. Ini akan kasih tahu kamu nih, kalau kamu yang pengen banget mencoba soul traveling ya dimanapun. Sebenarnya bukan buat cewek aja ya, buat cowok mungkin atau yang punya pasangan juga bisa menjadi apa ya, opsi nomor 2 ya. Tapi kali ini bahasannya ini adalah 5 negara paling aman buat perempuan yang ingin solo traveling. So nomor 2 abis ini Anin akan kasih kamu lagu dulu nomor 2 ya. Ada Senandung Maaf nomor 2 ya.

0: si Dudu? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

Dan masih barengan di nomor 2 ya, di segmen traveling nomor 2. Kali ini tadi udah ada Costa Rica ya, 5 negara aman buat perempuan yang pengen banget solo traveling. Ini ada Costa Rica, ada Estonia. Selanjutnya ini adalah negara yang pengen banget Hanin juga kunjungin. Ini ada Vietnam nomor 2 ya, di mana Vietnam ini berada di peringkat ke-38 dalam Global Peace Index nih. Posisi Vietnam naik 3 peringkat dari tahun lalu ya, dan tetap menjadi salah satu negara dengan peringkat tertinggi di Asia Tenggara. Dan nomor 2, Vietnam juga berkinerja relatif baik ya dalam laporan WPS dibandingkan dengan negara-negara tetangganya, khususnya dalam hal persepsi perempuan terhadap keamanan lingkungan sekitar. Dan juga para turis perempuan ini juga dapat mendaki di Sapa bersama pemandu dari suku Hmong nomor 2 ya, dan kemudian menginap di homestay kawasan Delta Mekong hingga merayakan hari raya Tet di dataran tinggi tengah bersama keluarga lokal. Wah, ini bisa menambah relasi ya sama warga lokal tentunya nomor 2 ya. Selanjutnya nomor 2, yang keempat ini ada Uruguay itu nomor 2 ya, di mana Uruguay ini juga bisa mengalami kenaikan posisi yang tajam dalam WPS Index tahun ini ya, di mana melonjak nih dari peringkat 59 ke peringkat 35. Nilai Uruguay juga melesat di aspek keadilan dan keamanan, termasuk rendahnya angka kekerasan terhadap perempuan. Negara ini juga menempati peringkat kedua sebagai negara paling damai di Amerika Selatan ya, menurut Global Peace Index ya. Salah satu destinasi yang wajib dikunjungi ini adalah Colonia del Sacramento di barat daya Uruguay, khususnya area Barrio Historico nomor 2 ya. Dan buat nomor 2 yang pengen banget nikmatin matahari terbenam di Cale de los Suspiros, ini jangan khawatir ya kalau kamu sendirian ya nomor 2 ya. Termasuk juga suasana pantai Punta del Diablo ya, sebuah desa nelayan di pesisir timur ketimbang dan juga Punta del Este yang jauh lebih terkenal dan padat. Para pelancong perempuan juga bisa menikmati Festival Karnaval Uruguay yang berlangsung dari pertengahan Januari hingga akhir Februari atau awal Maret teman-teman produa ya. Jadi kalau pengen nonton festivalnya nanti berarti tahun depan lagi nih, karena udah lewat ya. Karena jadwalnya Januari hingga akhir Februari atau awal Maret. Pastinya gak perlu khawatir akan copet teman-teman produa ya. Festival ini jauh lebih santai dan intimate nih dibandingkan perayaan karnaval di Rio de Janeiro, Brazil. Dan last but not least, ini negara Norwegia atau nomor 2 ya, yang bertengger di peringkat ketiga dalam WPS Index, di mana Norwegia ini meraih skor sangat tinggi untuk perlindungan kesejahteraan, kesetaraan upah, dan keamanan lingkungan. Negara ini konsisten nih berada di posisi 3 besar sejak indeks ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2017. Bagi para pelancong perempuan teman-teman dua yang pengen solo traveling ya, daya tarik Norwegia ini bukan cuma soal keamanan yang tinggi ya, melainkan juga alamnya yang indah sekali ya. Dan kalau kamu ngunjungin Svalbard, kamu juga dapat melihat beruang kutub nih, dan juga anjing laut berjanggut, walrus, rupa Arktik, dan rusa kutub. Ini hewan yang cuma ada di situ teman-teman dua ya, di Indo nggak ada. Serta juga ada lapisan es mengapung atau pancake ice di garis lintang sekitar 82 derajat utara. Pastinya rasa nyaman dan aman ini bahkan tetap terasa ya, walau para pelancong ini berada di luar ruangan dalam kondisi gelap sekalipun. Di wilayah utara sekitar Bodø dan Kepulauan Lofoten ini juga menyajikan suasana yang sempurna nih untuk merenung ya, menikmati keindahan alam dan suara alam serta memotret dengan santai. Jadi kamu nggak perlu lagi dengerin, kalau tidur dengerin ASMR hujan, ASMR apalah itu ya, ASMR alam. Karena para pelancong juga bisa mendengarkan, kalau kamu ke Norwegia kamu bisa langsung dengerin suara alamnya teman-teman dua ya. Dan juga para pelancong perempuan juga dapat menyewa mobil dan memetakan rute perjalanan melewati desa-desa kecil serta titik pandang atau viewpoint di wilayah Lofoten ya, tanpa jadwal yang terlalu padat. Nah itu
lah teman Pro 2 ya, cakep sekali ya, 5 tempat, 5 negara yang paling aman buat perempuan yang pengen banget solo traveling teman Pro 2 ya. Pastinya ini juga gak menutup kemungkinan buat kamu dan pasangan kamu untuk menjajaki negara-negara ini teman Pro 2. Jadi gak perlu bukan cuma solo traveling doang teman Pro 2 ya, pastinya ya. Dan teman Pro 2 masih bersama Hanin teman Pro 2 ya, dan Hanin akan kasih kamu apa ya info nih, kenapa sih kamu harus banget nih ya cobain solo traveling teman Pro 2. Kenapa sih kamu solo traveling? Alasannya bakal Hanin kasih tahu nih setelah beberapa lagu ini.

past your street. You said forever, now I drive alone past your street. Dan teman-teman dua tadi adalah requestan lagu ya dari Kak Lara teman-teman dua ya, ada Driver's License dari Olivia Rodrigo. Dan balik lagi bareng Hanin ya, pastinya Hanin akan membahas lagi nih seputar solo traveling. Kenapa sih kamu harus banget coba solo traveling teman-teman dua ya? Dan teman-teman dua, mungkin yang solo traveling atau berpergian sendiri ini menjadi tren ya, yang semakin diminati oleh berbagai kalangan, entah itu tua, muda, cewek, cowok ya. Karena aktivitas ini menawarkan pengalaman yang unik nih, gak hanya menyegarkan pikiran, tapi juga membantu seseorang menemukan jati diri teman-teman dua ya. Dan dilansir dari laman Hindustan Times, perjalanan solo ini memberikan kesempatan bagi seseorang untuk lebih mengenal diri sendiri ya, karena tanpa kehadiran teman atau keluarga, kamu bisa memiliki kebebasan nih untuk mengeksplorasi minat dan keinginan kamu secara mandiri. Dan ada Alok Kai Singh, co-founder dari CEO Travelmint, ini juga menyatakan bahwa kesendirian dalam solo traveling ini memungkinkan pelancong untuk terhubung lebih dalam dengan nilai-nilai dan tujuan hidup mereka. Pastinya teman-teman dua ya, solo traveling ini juga membuka peluang nih untuk lebih terlibat dengan budaya lokal, di mana pelancong ini juga bisa berpergian sendiri ya. Ini juga seringkali berinteraksi nih dengan penduduk setempat, menciptakan hubungan yang bermakna pastinya, yang juga memperkaya perspektif mereka terhadap dunia. Dan menurut Rahul Dawan ya, Direktur Penjualan Dial for Holidays LP, menekankan bahwa solo traveling ini adalah pengalaman transformasional yang membantu seseorang keluar dari zona nyaman mereka. Dan alasan untuk mencoba solo traveling ini ya tadi ya teman-teman dua ya, kemandirian, karena kamu bisa mengelola perjalanan secara mandiri ya, dan juga memperkuat rasa tanggung jawab. Terus yang kedua, keterampilan pemecahan masalah, di mana situasi tak terduga juga melatih pikiran kamu untuk berpikir cepat. Dan ketiga, ini koneksi dengan diri sendiri ya, di mana kesendirian atau solo traveling ini juga memfasilitasi kamu untuk introspeksi dan pemahaman diri. Dan terakhir, pastinya apresiasi budaya baru ya, karena kamu bakal interaksi nih dengan penduduk lokal dan juga memperkaya perspektif tentang keberagaman. Jadi teman-teman dua, kamu juga kalau kamu yang belum mau ke luar negeri ya solo travelingnya, kamu bisa banget solo traveling di Indonesia dulu ya, ataupun di sekitar kamu, entah kamu mendaki ini dekat bukit di rumah kamu, ataupun menjelajahi air terjun dekat rumahmu teman-teman dua ya, atau di sekitar kamu tuh bisa banget ya, tapi solo traveling ya. Pastinya ini layak dicoba ya teman-teman dua ya, karena perjalanan solo ini, solo traveling ini bukan hanya tentang berpergian, tetapi juga tentang mengenal dunia ya, dan pastinya diri sendiri teman-teman dua ya. Dan dengan semua manfaat yang ada itu, setiap orang juga sebaiknya mencoba pengalaman ini ya, setidaknya sekali ya dalam hidup mereka. Nin mau coba lah sekali ya dalam hidup. Karena belum pernah nih solo traveling nomor 2 ya, pasti kalau enggak sama temen ya sama keluarga gitu ya travelingnya ya. Pastinya solo traveling juga dapat menjadi salah satu cara terbaik untuk menciptakan kenangan yang bermakna dan mendalam.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan. Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing

Link ya, pastinya teman pro 2 Anin akan nemenin kamu sampai pukul 12 malam nanti dengan berbagai musik dan informasi pelayan dari pro 2 RS Sungai Liat. Dan teman pro 2 coming up next, kita akan ada cerita penutup hari teman pro 2 ya. Anin bakal bahas apa, pokoknya stay tune terus di 105.5 FM pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Nggak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lidi, teman terbaik kamu. Masih barengan di teman Pro 2 ya. Kali ini kita di segmen cerita penutup hari teman Pro 2 ya. Di cerita penutup hari ini ya, edisi 5 Juni 2026, Anin mau bahas satu hal ini yang mungkin bakal relate banget nih buat anak muda ya, yang lagi jauh dari orang tua, yang hidup sendiri teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, ada hal nih yang bisa kamu pelajari saat kamu hidup sendiri. Karena memang hidup sendiri itu sering dianggap menakutkan nih, karena semua hal harus diurus tanpa bantuan orang lain ya. Mulai dari makanan, mungkin listrik, sampai kondisi rumah, semuanya ada di tangan kamu sendiri teman Pro 2 ya. Namun di balik kerepotan itu, hidup sendiri atau hidup mandiri ini sering menghadirkan pelajaran yang enggak selalu didapatkan saat masih bergantung pada orang lain. Dan dulu Hani juga sempat hidup sendiri ya, hidup mandiri alias hidup mandiri ya, ngekos ya, kuliah ya, ya jauh banget dari orang tua. Dan pastinya ngekos, hidup sendiri, hidup mandiri itu banyak memberi pelajaran berharga ya bagi Hani teman Pro 2 ya, terutama tanggung jawab dan apa ya, dan tanggung jawab, dan pastinya gak bergantung terus sama orang lain. Kamu punya gak sih teman Pro 2 pengalaman hidup sendiri ya teman Pro 2, entah itu ngekos ataupun apalah itu, boleh banget nih WhatsApp di komen di WhatsApp kita ya di 0812-7722-1055. Boleh dong kita berinteraksi ya di segmen cerita penutup hari ini. Dan teman Pro 2, mungkin banyak orang ini juga baru menyadari arti kemandirian ini ketika harus menghadapi berbagai situasi sehari-hari ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya pengalaman hidup seperti ini perlahan membentuk cara pikir ya yang lebih dewasa dan realistis teman Pro 2 ya. Dan beberapa hal nih yang bisa kamu pelajari ya. Yang pertama ini, kamu belajar mengandalkan diri sendiri ya. Karena saat tinggal sendiri itu tidak ada orang yang bisa langsung dimintai bantuan ya untuk hal-hal kecil ya. Mungkin ketika galon habis atau mungkin rumah kamu berantakan, kamu sendiri nih yang harus mencari solusinya ya. Dan pastinya situasi sederhana seperti ini teman Pro 2 sering banget ya muncul dari yang kamu bayangkan teman Pro 2 ya. Awalnya hal tersebut bisa terasa melelahkan dan membuat kamu pastinya ingin menyerah teman Pro 2 ya. Pasti kamu, tapi kamu semakin sadar nih untuk menghadapinya teman Pro 2 ya, dan sadar bahwa kamu ternyata lebih mampu dari yang selama ini kamu tahu teman Pro 2 ya. Pastinya juga kemandirian ini juga tumbuh ketika kamu berhasil menyelesaikan masalah tanpa selalu menunggu bantuan datang. Dan teman Pro 2, hal yang lain yang bisa kamu pelajari, yang kedua ini, kamu jadi lebih menghargai uang yang kamu miliki ya. Karena hidup sendiri itu membuat setiap pengeluaran itu terasa lebih nyata dan pastinya mudah disadari ya. Uang yang keluar untuk makan, misalnya transportasi, listrik, ataupun kebutuhan mendadak itu harus diperhitungkan dengan lebih hati-hati ya, terutama buat kamu yang anak kos. Dan pastinya gak jarang kamu mulai berpikir dua kali nih ya sebelum membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu kamu butuhkan. Nah, perubahan ini bukan berarti kamu menjadi pelit atau terlalu perhitungan ya, atau frugal living ya. Kamu hanya mulai memahami bahwa setiap keputusan finansial ya, terutama ya, ini memiliki konsekuensinya sendiri. Dan pengalaman hidup seperti ini membantu kamu membangun kebiasaan yang lebih bertanggung jawab ya terhadap uang nomor 2 ya. Dan nomor 2 itu beberapa alasan nih, hal yang bisa kamu pelajari dari hidup sendiri. Dan pastinya masih bersama ini di cerita penutup hari ya. Nina akan puterin lagu dari Mocha, I Remember.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial.
6: Itu apa tuh namanya? Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan. Apa ya, kok tiba-tiba lupa begini?
7: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

5,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng Hani teman Pro 2 ya, dan masih membahas seputar hal yang bisa kamu pelajari nih dari hidup sendiri teman Pro 2 ya. Tadi udah ada 2, sekarang masuk ke poin ketiga. Ini hal yang bisa kamu pelajari, ya ini adalah kamu bisa memahami pentingnya menjaga diri sendiri, terutama saat sakit teman Pro 2 ya. Ketika hidup sendiri saat sakit, kamu nih gak bisa selalu mengandalkan orang lain untuk mengurus kebutuhan kamu ya. Kamu tetap harus makan, minum obat, dan pastinya memastikan kondisi tubuh kamu perlahan membaik. Nah teman Pro 2, momen seperti ini tuh sering banget nih membuat banyak orang merasa lebih rentan dari biasanya ya. Dan di sisi lain, pengalaman ini mengajarkan juga nih bahwa kesehatan itu bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele ya. Kamu juga bisa mulai lebih peduli pada pola tidur, makanan, dan pastinya waktu istirahat yang cukup. Pastinya dengan hidup mandiri ini membuat kamu menyadari bahwa menjaga diri ini adalah bentuk tanggung jawab yang nyata nomor 2 ya. Selanjutnya hal yang bisa kamu pelajari adalah kamu bisa lebih mengenal dirimu yang sebenarnya, asik ya. Dimana rumah yang sepi mungkin sering menghadirkan ruang untuk mendengar isi kepala kamu sendiri ya. Tanpa banyak distraksi pastinya kamu jadi lebih sadar terhadap kebiasaan, kebutuhan, dan hal-hal yang sebenarnya kamu suka. Banyak hal yang sebelumnya tertutup kesibukan perlahan terlihat jelas ya, karena kamu hidup sendiri. Dengan kesendirian yang sering ini memberi juga kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan diri sendiri. Jadi kamu belajar memahami batas kemampuan ya pastinya ya, dan juga mengenali emosi serta menerima kekurangan yang kamu miliki. Dan dari sini kemandirian itu gak hanya terlihat dari tindakan ya, tetapi juga dari cara memahami diri. Dan nomor 2, last but not least, hal yang bisa kau pelajari adalah kau bisa belajar tetap tenang saat keadaan gak ideal. Nah, gak semua hari mungkin berjalan sesuai rencana ya. Ketika kamu hidup sendiri ya, ada kalanya pekerjaan menumpuk, kondisi rumah berantakan, atau mungkin suasana hati kamu sedang tidak baik-baik aja ya. Nah, situasi ini sering banget nih datang bersamaan dan membuat kamu kewalahan nomor 2 ya. Meski begitu, kamu perlahan belajar nih bahwa gak semua masalah itu harus diselesaikan sekaligus ya. Ada kemampuan untuk mengatur prioritas pastinya dan tetap bergerak meski keadaan belum sempurna. Nah, kemampuan bertahan seperti inilah yang membuat hidup mandiri menjadi salah satu survival skill ya, yang paling berharga pastinya nomor 2 ya. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa kita pelajari dari hidup sendiri. Jadi enggak selalu negatif nomor 2 ya. Kamu pastinya dapat insight baru, dapat pengalaman baru ya. Pastinya pola pikir kamu juga berubah nih setelah kamu hidup sendiri. Dan udah bergabung di WhatsApp kita ya. Ini ada Kak Lara nih, katanya terkadang hidup sendiri ini mengajarkan kita bahwa tidak semua hal itu harus sepenuhnya bergantung pada kemanusia atau nomor 2 ya. Saat tidak ada tempat bersandar, kita bisa melihat bahwa sejatinya hanya Tuhan nih yang sebaik-baiknya tempat untuk mengadu. Dan kesendirian juga mengajarkan kesabaran, rasa syukur, dan keyakinan bahwa Tuhan itu selalu menemani setiap langkah hambanya nomor 2 ya. Dan pastinya nomor 2 ini keren banget ya Kak Lara, terima kasih udah bergabung nih. Boleh banget yang belum bergabung ya di WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Ini pengen tahu nih menurut kamu hal yang bisa kamu pelajari dari hidup sendiri ini apa sih nomor 2 ya. Boleh banget interaksinya di segmen cerita penutup hari kita. Dan sambil menunggu kamu, ini akan puterin nih lagu dari Tulus, Teman Hidup.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Mengenal perih bahasa Malin.
3: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
2: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

Pastinya hidup sendiri tuh banyak banget ya yang bisa kita belajar ya dari hidup sendiri, pastinya tempura dua ya. Seperti kata Ibu Lestari yang baru bergabung juga, katanya kita bisa nih hidup sendiri ya. Pastinya dengan hidup sendiri kita bisa mengelola waktu dengan bijak serta menghargai setiap kesempatan yang diberikan. Bener banget ya Bu Lestari ya. Dan tadi juga Kak Lara juga udah bergabung dengan kita ya di sesi interaktif ini, di cerita penutup hari ini. Dan pastinya hidup sendiri tempura dua ya memang gak selalu nyaman dan menyenangkan setiap waktu ya. Namun berbagai tantangan kecil yang muncul ini sering menjadi proses yang membentuk kemandirian secara perlahan. Dan pastinya dari pengalaman hidup ini kamu bisa belajar bahwa kekuatan terbesar sering tumbuh saat kita gak punya pilihan ya, selain mengandalkan diri sendiri. Dan pastinya Tempura 2 masih bersama ini sampai pukul 12 nanti. Tempura 2 ya hanya akan menghadirkan setelah ini lagu-lagu pilihan buat temenin malam kamu ya, malam Sabtu kamu Tempura 2 ya, 'cause this is it, just music.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

5 FM Pro 2, ada di sini oleh teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hari ini is here, but that's it for today, teman Pro 2. Yarin udah nemenin kamu dari pukul 8 tadi sampai sekarang udah mau pukul 12, pastinya dengan beragam musik dan informasi, teman Pro 2, ya buat kamu, buat nemenin malam Sabtu kamu pastinya, teman Pro 2, ya pastinya kamu mungkin udah siap-siap besok mau weekend, teman Pro 2, ya selamat beristirahat pastinya buat kamu. Dan terima kasih banget buat kamu yang udah dengerin Hanin. Ini udah mau sampai jam 12 malam ya, dengerin Haninnya nomor 2 ya pastinya. Buat kamu stay safe, stay healthy, and stay happy. Hanin is signing out, bye bye.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Terapkan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat. Malam.

2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali berdeka, tetap berdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman Pro 2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali berkudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani di Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum FM Pro 2, resungannya teman terbaik kamu barengan tim Pro 2 pagi ini ya. Hari ini edisi Sabtu ya, 6 Juni 2026. Ini kembar ya, 66 nih. Dan tim Pro 2 pagi ini ya, Sabtu ya, 6 Juni 2026. Weekend tim Pro 2 ya, kita memasuki weekendnya tim Pro 2. Mungkin dari kamu udah ada yang siap-siap. Hari ini ada rencana ya tim Pro 2 buat quality time bareng keluarga, pacar, atau teman-teman kamu tim Pro 2 ya. Dan pastinya Pro 2 RSU-nya lihat akan nemenin kamu ya tim Pro 2 ya, dari pukul 5 sampai pukul 12 malam nanti, pastinya dengan beragam musik dan informasi pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Liat. Ada tim Pro 2 pagi ini bersama Hani nih ya, pastinya nanti Hani akan memberikan kamu juga informasi dan musik pilihan nih untuk nemenin pagi kamu ya, pagi weekend kamu tim Pro 2 ya. Pastinya buat tim Pro 2 dimanapun kamu berada, tetap stay safe, stay healthy, dan stay happy tim Pro 2 ya. Dan tim Pro 2 stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Hey, this is Justin Timberlake.
1: This is Major Lazer.
2: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
3: Boy, Young Dro.
4: This is Drizzy.
5: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.
6: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
7: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
8: Tiga, persatuan Indonesia.
9: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
10: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
7: Rita Effendi,
8: Aji Sukama,
9: Ita Purnamasari,
6: Dedi Dukun.

0: pagi cuma dapat duit segini, mau beli beras aja susah.
1: Keluar dari rumah, anak istri belum makan, jualan hari ini sepi, dan beras pun belum kebeli.

0: Info Pro2FM.
1: BPOM blacklist lebih dari 2000 kosmetik berbahaya.

BPOM telah memasukkan lebih dari 2.000 item produk kosmetik ke dalam daftar hitam atau blacklist. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya. Kepala BPOM Taruna Iqrar mengatakan jumlah produk kosmetik yang masuk ke daftar hitam tersebut bertambah. Ini seiring hasil pengawasan dan penindakan yang dilakukan lembaganya. Menurutnya, produk-produk yang masuk ke daftar hitam tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Taruna juga mengungkapkan sebagian besar kosmetik yang di blacklist merupakan produk impor yang masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal.

Penduduk yang masuk ke daftar hitam sekitar 90% berasal dari Cina. BPOM terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal, baik melalui jalur distribusi konvensional maupun perdagangan daring. Langkah blacklist dilakukan untuk mencegah produk yang tidak memiliki izin edar atau mengandung bahan berbahaya beredar di pasaran dan digunakan masyarakat. Masyarakat juga diimbau untuk lebih berhati-hati dalam membeli kosmetik dengan memastikan produk telah memiliki izin edar BPOM, serta tidak termasuk dalam daftar produk yang dilarang beredar. Sekian info Pro 2.

FM Pro 2, era di sini ada teman terbaik kamu. Hari ini is here, teman Pro 2. Ya, hari ini edisi Sabtu 6 Juni 2026. Di sepadanya, di selamat pagi teman Pro 2 ya, bareng Hanin. Dan hari ini Hanin akan nemenin kamu teman Pro 2 ya, dari pukul 5 tadi sampai nanti pukul 10 teman Pro 2 ya, dengan beragam musik dan informasi pilihan dari Pro 2 era di sini lihat, yang siap nih nemenin weekend kamu ya. Dan teman Pro 2, kalian udah rencana kemana nih pagi ini teman Pro 2 ya? Dan teman Pro, dari pantauan Hanin ya di Jalan Jenderal Ahmad ya, di Jalan Jenderal Sungai Liat, ini terpantau sangat cerah sekali ya. Weekend kita pagi ini sangat cerah sekali, cuacanya adem dan udah banyak yang berlalu lalang ya di jalan. Ini ada yang lagi jalan pagi, ada yang lagi jogging teman Pro 2 ya, dan ada juga yang lagi nyari bubur nih pagi-pagi mungkin ya. Dan pastinya teman Pro 2 stay tune terus pokoknya.

Di sepadanya kita buka dengan musik informasi. Pastinya Lin akan menghadirkan informasi buat nemenin pagi aktivitas kamu Tempro 2 ya. Dan buat Tempro 2 yang lagi mau keluar ataupun di rumah aja, pokoknya tetap stay safe, stay healthy, dan stay happy Tempro 2 ya.

0: Duh, apa ge mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, mai.
1: Yang apa penan, Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
4: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

105,5 FM Pro 2 era di Sungai Liat, teman terbaik kamu. Baik lagi barengan di teman Pro 2. Di informasi pertama ya pagi ini ya, ini ada restoran di Indonesia nih yang mempertahankan rasa otentik dari kuliner Azerbaijan, teman Pro 2 ya. Ini melansir dari rri.co.id. ini kita tahu kuliner ini merupakan salah satu bahasa yang mudah dipahami banyak orang dari lintas negara, budaya, bahkan agama, teman Pro 2 ya. Nah, misi memperkenalkan kuliner khas negara kelahiran itu tidak jarang dijumpai di ibu kota Jakarta. Di mana ini ada pemilik restoran Des and Dan di bilangan Jakarta Pusat, Alexander Sivayev, mengatakan memiliki misi memperkenalkan kuliner yang menjadi bagian dari budaya Azerbaijan. Meski telah menikah dan menetap di Indonesia ya hampir 28 tahun, namun Alexander bukan bilang nih, bukan berarti dia merupakan budaya yang menjadi bagian dari identitasnya. Alexander juga mengatakan untuk menjaga autentikasinya, berbagai menu makanan yang disajikan pihaknya tetap menjaga cita rasa dengan tidak menambahkan berbagai bumbu. Seperti yang mungkin lazim menjadi cita rasa makanan Indonesia nomor 2 ya. Dan meski demikian, menurutnya para pelanggan hingga 8 tahun usaha kuliner yang ia bangun akhirnya memahami dan menikmati berbagai sajian yang ada. Selain itu, untuk memastikan rasa yang dihasilkan autentik seperti di Azerbaijan, Alexander ini bahkan turun langsung mengolah berbagai masakan, di mana pria yang sebelumnya berkecimpung di sektor perdagangan ini turut menurunkan ilmu memasaknya kepada para koki lokal yang bekerja di restonya. Wah, ini keren banget ya, koki Indo bisa masak masakan Azerbaijan, tempura 2 ya. Dan di sisi lain, Alexander juga bilang nih, sebagian besar bahan yang digunakan diperoleh dari para pemasok lokal ya, walaupun sebagian kecil beberapa berasal dari Azerbaijan maupun Turki. Mungkin di sini nggak ada ya, tempura 2 ya. Jadi diimpor langsung nih dari Azerbaijan dan Turki. Dan Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramli, mengatakan makanan dalam tradisi masyarakat Azerbaijan ini dikenal sebagai simbol keramahan dan persahabatan ya. Ia mengapresiasi upaya Alexander yang mendedikasi diri mengenalkan budaya Azerbaijan di Indonesia. Wah, ini keren banget ya, karena jarang gak sih teman Pro 2 ya, ini ada kuliner Azerbaijan yang dibuka di Indonesia ya. Ini juga penasaran ya, makanan khas Timur Tengah teman Pro 2 ya. Ini kira-kira kayak ada roti-rotian nih kayaknya ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya kari ya. Wah, ini enak banget ya, pagi-pagi udah ngomongin makanan. Wah, ini jadi lapar ya. Kita bubur aja kali ya pagi-pagi ya. Dan teman Pro 2, info kedua ini datang dari Kemenkes teman Pro 2 ya, di mana Kemenkes ini mempercepat pengembangan robotika kesehatan untuk rehabilitasi stroke ya. Dan teman Pro 2, langkah ini menjadi bagian dari transformasi teknologi kesehatan untuk menjawab tingginya angka kematian dan disabilitas akibat stroke yang terus meningkat. Dan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes Dr. Yuli Varianti menilai teknologi robotik penting nih untuk meningkatkan layanan rehabilitasi penyintas stroke ya. Menurutnya, inovasi ini membantu proses pemulihan jangka panjang menjadi lebih efektif, presisi, dan berkelanjutan bagi pasien. Dan nomor 2, Yuli juga menyebut stroke ini masih menjadi tantangan besar kesehatan nasional ya, dengan 3,9 juta penyerta pada tahun 2023, dan juga penyakit ini menyebabkan lebih dari 337 ribu kematian dan menyumbang 6,5% disabilitas global akibat stroke. Yuli juga mengatakan meningkatnya kebutuhan rehabilitasi ini tercermin dari peningkatan klaim pelayanan stroke dalam satu tahun terakhir ya. Selain itu, Kemenkes juga sedang menyusun nih kerangka regulasi yang mendukung inovasi teknologi kesehatan masa depan. Dan hal ini juga termasuk telesurgery ya, berbasis robotik dan pengembangan teknologi kesehatan dalam negeri. Wah, ini bidang kesehatan udah menggunakan teknologi nomor 2 ya, teknologi inovasi ya, tentunya nomor 2 ya, terkhusus untuk rehabilitasi stroke tadi. Wah, ini keren banget nomor 2 ya, sebuah angin segar nih untuk
apa ya, untuk membantu nih, membantu tenaga medis, tenaga kesehatan kita dalam layanan nih, untuk memperkuat layanan rehabilitasi stroke di Indonesia. Keren sekali. Dan Tempro 2 tadi adalah dua informasi pagi ini. Tempro 2 ya, masih ada lagi nih, pokoknya stay tune terus di 105,5 FM Pro 2 RS, ngeliat teman terbaik kamu.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Assalamualaikum Bapak FM Pro 2 Era di Sungai, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Hani nih, kita ke info ketiga nomor 2 ya. Ini melansir dari erari.co.id, belasan finalis speaking contest 2026 ini siap adu gagasan tentang AI di grand final ya. Ini sebanyak 13 finalis terbaik dari kalangan siswa, mahasiswa, dan guru akan berkompetisi di Grand Final Speaking Contest 2026, di mana ajang ini digelar oleh Lembaga Pengembangan Bahasa LPB Universitas Unindra pada 10 Juni 2026 mendatang. Kepala LPB Unindra Kabul Budiono ini menjelaskan para finalis berhasil lolos telah melakukan seleksi dan penilaian video presentasi oleh dewan juri yang terdiri atas akademisi dan praktisi bahasa. Pada babak puncak, mereka akan menyampaikan gagasan terkait tema Speaking in the AI Era, Literacy, Education, and Creativity of the Future Generation. Dan Kabul Budiono ini menjelaskan peserta berasal dari berbagai daerah di Indonesia ya, dan terbagi dalam 3 kategori yakni siswa, mahasiswa, dan guru. Dan pada grand final, kata Kabul, panitia akan menetapkan juara 1 hingga 5 untuk kategori siswa dan mahasiswa, serta juara 1 hingga 3 untuk kategori guru. Dan nomor 2 Ketua Pelaksana Speaking Contest 2026 Muhammad Sulhan ini mengatakan ajang ini menjadi bagian komitmen LPB Unindra ya, di mana kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi bahasa serta kemampuan komunikasi generasi muda di tengah perkembangan teknologi. Pastinya Speaking Contest 2026 ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tahun ya, di mana ajang tersebut juga bertujuan untuk memperkuat keterampilan komunikasi, literasi, dan kreativitas di era kecerdasan buatan. Wah, ini keren sekali teman-teman berdua ya. Ini Speaking Contest ini temanya adalah tentang AI nomor 2 ya, AI era, literacy, education, dan creativity of the future generation. Wah, ini sangat bagus sekali nomor 2 ya. 13 finalis loh nomor 2 ya, yang berasal dari kalangan siswa, mahasiswa, dan guru nomor 2 yang berkompetisi pada Grand Final Speaking Contest 2026. Dan pastinya nomor 2 masih bersama Hadi di Pro 2 RS Sungai, teman terbaik kamu. Stay tune terus pokoknya nomor 2 ya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

Dan teman pro 2 informasi, 3 informasi tadi ya, menjadi informasi pembuka nih buat nemenin teman pro 2 dimanapun kamu berada teman pro 2 ya. Dan pastinya teman pro 2 ini akan menghadirkan juga informasi lainnya ya, buat nemenin aktivitas kamu weekend pagi ini teman pro 2 ya. Dan pantauan hal ini di Jalan Jenderal Ahmadiyah di Jalan 2 Sungai Liat ini mulai cerah ya, makin cerah ya dan makin panas. Buat kamu teman pro 2 yang mau beraktivitas luar, jangan lupa pakai sunscreennya teman pro 2 ya, pastinya buat melindungi kulit kamu dari paparan sinar matahari. Dan masih bersama Adin sampai pukul 10 nanti.

0: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita